0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Radio Klasik menggambik kenangan 8.5 minit pagi. Cerita mengenai pengalaman berniaga. Ni kat Kemboja Putih . Dia kata, saya dulu sekolah rendah Raja Ampat, bapa berniaga kedai kopi. Tengah hari waktu balik sekolah, terus pergi tolong ayah jual ais kepal. Budak-budak sekolah nak beli kan. Harga 5 sen je waktu tu. Pengalaman kukur air batu guna mesin yang lama. Sebelah pusing, sebelah tangan lagi tadah air batu yang jatuh beralaskan kertas saja waktu tu. Bulat-bulat kan, siram dengan air sirap rose tu. Masa tu best lah, dia kata, walaupun payah, basah uniform sekolah. Pengalaman yang tak dapat dilupakan. Kadang-kadang lucu, kadang-kadang sedih pun ada, Zura tu kat Kemboja Putih . Bagus . Ini Farida Samsudin. Dia kata, dulu masa sekolah menengah ada jual aiskrim Malaysia dekat rumah. Ada macam-macam perisa. Ada Milo, oren, sirap, jagung. Selalunya anak-anak jiran datang membeli. Harga sebatang aiskrim masa tu murah je, Zura, 10 sen. Haji Baharudin, pengalaman berniaga, ramai kontak lah Zura. Sebab saya ni ramai kawan, macam-macam kisah suka duka yang dialami. Itu yang Zura nak tahu tu. Ini Noriah Isa, dia kata, tahun 2007 akak berniaga nasi lemak dekat hentian bas. Waktu tu ada bas masuk, bas masuk kampung ambil budak sekolah. Jadi akak berniaga 6.30 minit pagi sampai 8.30 minit pagi. Lepas tu habis. Kuih semua buat sendiri. Seronok lah. Masa tu nasi lemak harga 50 sen sebungkus. Akak berniaga habis. Tak pernah tak habis. Berniaga cuma 3 bulan saja. Sebab ada kerja mengasuh anak-anak cikgu yang mengajar di kampung. Terus akak berhenti berniaga. Sampai sekarang mengasuh lagi lah. Anak-anak cikgu tu dah 21 tahun dah. Anak-anak diorang dah bekerja. Lepas tu... itulah dia zaman dulu barang murah. Harga nasi lemak pun 50 sen sebungkus. Noriah Isa. Ada lagi yang cerita yang menarik. Nanti Azura akan bacakan lagi . Hantar menerusi FB Radio Klasik. Pengalaman berniaga. Kita nak dengar Calibers, Kalaulah. Dan ini dia Datuk Sharifah Aini. Manis-manis. Sajang Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan 8.19 minit pagi ni Kak Zainon Ibrahim. Dia kata saya sukalah topik hari ni. Saya teringat masa tolong nenek saya jual nasi lemak. Nasi lemak punjut laut sambal kerang. Tahun 70-an dulu Zura. Kami letak nasi lemak tu di kedai mamak lah, belakang bangunan UMNO sana, jalan tak. Sangat laris. Hari-hari habis cepat sebab sambal laris kan. Sambal tu sedap, dia kata, sambal kerangnya tu. Tapi ada yang cemburu. Wah, suruh mamak tu simpan je nasi lemak nenek saya tu. Jual dia punya je. Macam-macam lah Zura, dugaan. Petang tu saya ambil balik bakul, masih banyak. Nenek sedih je lah, sabar je lah. Itu Zainon Ibrahim. Cikgu Syarudin, Pengalaman Balak, dia kata pengalaman berniaga. Saya tak pernah berniaga lah, tetapi kerap berurusan dengan peniaga, terutamanya kedai makan. Sebagai pengguna suka, saya nyatakan masalah ni kadang-kadang kerap berlaku lah dekat kedai makan. Ada rungutan pasal mutu masakan tu tak puas, tak memuaskan. Maklumlah kan, nak untung lebih ramuan setakat ala kadar je. Jadi sebagai pengguna ni, kita kena tokok tambah supaya masakan dibeli boleh dimakan. Selain dari tu, harga masakan mahal. Tak sepatutnya. Bayangkan nasi lemak, lauk ayam goreng aja harga sampai RM8 Zura. Seketul ikan siakap ukuran kecil tu dijual dengan harga RM9. Macam mana orang kampung nak makan? Tu kata Cikgu Syarudin. Hajar Hanijah Hamzah. Dia kata, salam untuk pendengar Radio Klasik. Pengalaman jahit baju kurung dan songkok dari tahun 70-an sampai sekarang saya niaga tu. Saya jahit baju kurung, buat songkok. Hajah Halijah Hamzah. Dan hari sekali Halimah Sarbin. Dia kata pengalaman berniaga, mula berniaga masa mengandungkan anak yang kedua. Meniaga makanan sampailah sekarang. Ada cucu pula, saya meniaga kuih. Susah senang dengan hati yang tabah sekarang ni. Kak Nur jual kuih, banyaklah kisah suka duka. Kak Nur Rengit, Batu Pahat, Johor. Baiklah saudara, kita nak dengar lagi. Sekejap lagi Ina Liza, Hanya Menduga, dan ini dia The Mercies, RM1 2 Kupang. Sajian Klasik.

8.30 minit pagi. Dengar kami menerusi Sajian Klasik. Ini daripada Kalsum Baba. Dia kata, pengalaman berniaga, saya pernah berniaga nasi lemak dan ambil tempahan kuih-kuih saja. Ini Tok Koda. Saya banyak pengalaman berniaga, Zura. Masa sekolah rendah tahun 70-an, jual nasi lemak satu kampung. Keliling kampung, mak letak dalam bakul dan paling best bila ada tentera buat latihan. Cepatlah habis jualan. Masa tu sekolah menengah tahun 80-an, saya tolong pula mak jual buah-buah, sayuran semua macam-macam lah. Dia kata, di sekitar pekan sehari atau sekarang ni kita panggil pasar tani. Bagi upah lah, mak bagi upah sehingga saya dapat membeli pakaian yang saya suka. Yang saya tak dapat lupa, saya dapat beli sebuah motosikal Honda Cup 70 dalam usia 17 tahun tahun 1981. Dulu lesen motor B3. Saya memang minat berniaga sehingga sekarang masih berniaga dan anak-anak juga mengikut jejak langkah saya. Oh, Tok Koda. Ini daripada Kak Naniani. Dulu saya pernah berniaga, buka kedai makan, banyak kenangan manis pahit lah. Ada hari jualan laris, ada juga hari yang kurang pelanggan. Semua tu mengajar kita erti sabar, cekal dan sentiasa bersyukur. Juga Pak Awang Ameng, dipijak tanah waspada jaga, jalannya teruk tidaknya cantik. Dulu pernah juga berniaga menjual jeruk timun dan betik. Tak lama berniaga, banyak berliku, kata Pak Awang Ameng. Dan hari sekali Masnah Losor, dia kata, dulu pernah ambil tempahan buat cupcake, Zura. Alhamdulillah, laris lah. Memang ramai orang beli. Manis-manis. Tapi sekarang saya ambil tempah buat bunga dan mengait bag saja. Sarung, kotak, tisu dan macam-macam lagi lah. Adalah menjana pendapatan. Itu kata Masnah Losor. Hari sekali satu lagi. Mama Ila Labu, dia kata, arwah bapa buat buka kedai runcit tapi taklah banyak barang jual, barang yang perlu saja, kedai bawah rumah. Walaupun kecil-kecilan tapi kami buka 24 jam, orang gila-gila masuk ikut shift. Yang paling laku, mereka beli gula, minyak, beras, susu. Hari-hari dapat tunai. Bila kedua ibu bapa dah tiada, tutuplah kedai tu, kata Mama Ila Labu. Alamak, sedapnya cerita pendengar kita ni. Tak apa, kita selang-seli dengan lagu daripada Datin Rafi'ah Buang, Itulah Harinya. Kita ada Datuk Jamal Abdillah dengan Pilihan Hati. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Itulah dia, Datin Salu Abdul Rahman, yang akan datang ke konti Radio Klasik esok. Esok pagi bersama dengan suami tercinta, Datuk Subadron Abdul Aziz, legenda pemain bola sepak kebangsaan. Esok menerusi segmen Arena Bola dan Bintang. Hari esok, Jumaat 17 Julai 2026, 9.15 minit pagi, bersama dengan DJ yang bertugas, Anisma Azrawati Ahmad. Jadi nantikan bersama, mereka akan bersama-sama meriahkan konti Radio Klasik. Azura esok pun nak pakai JC lah, JC bola. Baiklah saudara, ini Aswaria Osman. Dia kata, sebut saja pasal berniaga ni memang banyaklah cabaran. Bukan dari segi mental tapi fizikal. Saya seorang peniaga penjual pau frozen di tepi jalan. Banyak jugalah cabaran. Antaranya, ada yang tak ada duit, ada yang bagi duit, duit pasu pula tu. Aduh. Dan cabaran yang kedua, bila hujan ribut, waktu hujan angin, habislah kedai ranap. Sekelip mata je. Tapi itu semua ujian lah. Alhamdulillah. Sekarang pun saya masih berniaga. Kehidupan harus diteruskan. Jangan pernah putus asa. Rabuyah Ali. Dia kata, pengalaman berniaga, cuma berniaga kuih tradisional. Dah lama. Sekarang anak saja yang mengambil alih makanan kuih-kuih tradisional. Biskut, kek moden pun ada. Akak cuma membantu saja. Berniaga dari rumah. Ini daripada Kak Jariah Johari. Dia kata, saya masa berniaga dulu, masa muda lagi di Pulau Pinang. Masa tu saya ada anak dua. Masa tu barang murah lah. Berniaga mi rebus, mi goreng. Masa tu jual 60 sen saja mi goreng. Mi goreng tu RM1. Seronok lah, laku. Laku sangat masa tu. Tahun 70-an. Ni Suryani Haji Tahir. Pengalaman berniaga macam-macam. Kerana kita berhadapan dengan pelanggan yang berlainan orang. Kalau kita berniaga, makanan selera pun tak sama. Jadi kita kena bersabar. Haji Mat Jengka. Dia kata, saya berniaga jual ais batu. Saya pun beli juga ais batu tu, kemudian jual. Bulan puasa, tiba-tiba satu hari tu hujan. Sampai ke petang, sampai ke malam. Esok adalah yang bertanya, macam habis saja ais batu. Saya jawab spontan, habis. Okey lah tu. Tak ada rezeki sebenarnya. Apa ni, hujan orang tak datang. Jadi ais pun jadi cair. Nuri Wi, pengalaman berniaga. Saya kadang-kadang buat jualan kuih muih dan berniaga barang dapur macam pinggan mangkuk, ada baju saya jual terus dengan orang. Saya jual secara dalam talian. Jujur, dalam berniaga ni harus dijaga. Kalau ada barang dah rosak, saya akan ganti dengan yang baru. Sebab tak mahu jual barang yang dah tak boleh pakai. Kalau saya jual kuih pula, selalunya kalau hari Jumaat saya sedekah. Sedekah sambil berjual. Tu kata Kak Nuri Wi. Banyaklah sebenarnya. Azura takut tak sempat lah. Satu lagi yang sempat Azura bacakan. Mana ni? Noliza Sulaiman. Pengalaman berniaga saya dulu, masa tu umur belasan tahun. Ikut arwah mak lah, berniaga di majlis kahwin. Kami jual pecel. Orang Azura kena sebut betul-betul. Sebab orang Jawa sebut apa ni, pecel ni, pecel. Rojak buah, orang kampung cakap lotes.

ada orang jual macam-macam lah yang kami jual ni. Terima kasih Kak Noliza Sulaiman. Dan yang lainnya memang hebatlah penceritaan mereka yang dikongsikan bersama menerusi FB Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Yang tak sempat Azura baca, Azura mohon maaf. Yang lain boleh baca dan tick like sekali. Menerusi FB Radio Klasik. Tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami Lili Suryani, hari ulang tahun. Kita ada sweet charity Batu.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah. Kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Radio Klasik menggamai kenangan 9.20 minit pagi. Saya lah Zura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa menerusi sajian klasik. Singgalah pukul 10 pagi nanti ya. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Ada yang kata, apa ni? Mewangi maharum lah. Tak kisahlah, janji anda saudara ni pendengar setia Radio Klasik. Yang mana tak ada lagi aplikasi RTM Klik tu, boleh muat naik sekarang . Baiklah saudara, kalau tadi saudara dihiburkan bersama dengan penyanyi Toki Firasat, sekejap lagi kita ada Nur Kumalasari, Bunga Rumput di Jalanan, dan selepas itu kumpulan Steps, Sekian Lama Aku Merinduimu. Lagu ni dengar banyak kali pun memang malas segar, tak pernah jemu. Tahun 80-an dulu, mandi parit, main ikan laga, main guli, main galah panjang, macam-macam lagi lah . Itu zaman dulu, dengan berkumandangnya lagu daripada kumpulan Steps ini. Penyanyi dan juga pemain bass kumpulan ini, Izhar Muhammad Noor. Izhar Muhammad Noor namanya. Sebuah lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab, juga selaku ketua kumpulan Steps ni lah. Macam mana nak mencorakkan kumpulan ini . Dan penulis lirik untuk lagu ini siapa lagi lah kalau bukan Mama Jui. Kumpulan Steps yang popular dulu menjadi band resident lah di Kampung Baru, Kuala Lumpur, tahun 80-an dulu. Kita nak dengar lagu ini. Lagu ini dulu, Nur Kumalasari. Lepas tu kita ada Steps dan juga Ramlah Haram. Sajian Klasik.

Ikuti Silang Budaya, stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyikap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.

Radio Klasik menggamit kenangan setia bersama kami menerusi sajian klasik pukul 5.30 minit petang. Azra nak cerita mengenai Aku, Dia dan Lagu ni. Coretannya adalah kiriman Kak Sabariah Sharif dari Kuala Terengganu. Ceritanya mengenai surat yang tidak pernah dipos. Macam cerita sedih je ni. Ia akan disampaikan oleh penerbit dan juga penyampainya Nadia Ahmad. Jadi nantikan bersama ya 5.30 minit petang ini dan ulangannya pukul 1 pagi keesokan harinya, 5.30 minit petang. Kepada saudara yang mungkin nak hantarkan coretan-coretan saudara, kisah-kisah kehidupan, kisah benar-benar yang berlaku, bukannya apa ni, kisah-kisah apa ni, kisah-kisah uluk yang tak betul, yang hanya imajinasi saja, tak nak lah. Kita nak yang betul-betul berlaku, yang boleh menjadi panduan, ya, pengajaran mungkin kepada pendengar-pendengar yang lain, ataupun tak kisahlah cerita tu cerita yang gembira ke ataupun sebaliknya, boleh saja nak dikongsikan dengan pendengar yang lain mengenai kehidupan itu. Boleh hantar menulis email Radio Klasik coretanadilaklasik@gmail.com. Semuanya huruf kecil, coretanadilaklasik@gmail.com. Nak hantar pada Azura pun boleh, ya, Azura Lisa at rtm.gov.my. Azura Lisa, A-Z-U-R-A-L-I-S-A at rtm.gov.my. Boleh saja hantarkan kepada Azura. Nanti Azura akan semak dan berikan kepada penerbit-penerbit yang lain yang akan apa, menerbitkan coretan masing-masing. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu ini daripada persembahan Iraza ini, Biarlah Aku Pergi. Kita ada Raja Emma Gelita Pandangan semuanya bersama kami sajian klasik.

Radio Klasik Menggamit Kenangan. Itulah dia suara-suara rakan-rakan saya, Nura, Mutiah ada yang tak sabar-sabar bersama-sama meriahkan lagi suasana, yalah, suasana hari ni kan. Tak sabar-sabar nak masuk

Siti. Menarik. Ya, seperti yang Azura kabarkan tadi. Oh, Syamil, penerbit sukan pun ada juga. Oh, ya Allah. Semuanya hari ini meriah. Meriah sangat konti Radio Klasik hari ini ya. Saudara, jadi sekali lagi nantikan esok 9:15 pagi saudara akan bersama dengan Temubual Khas bersama dengan Dato' Subadron Abdul Aziz dan juga Datin Saldo Abdul Rahman esok 9:15 pagi menerusi arena bola dan bintang bersama Radio Klasik dan penerbitnya ialah Mutia Samsudin dan penyampainya ialah Anisma Azwati Ahmad ya. Jadi setiap bersama kami, insyaAllah kita akan bersua lagi. Makan cucur bawah sena, habis makan buat lagi. Orang berjual sini sana, cari yang elok, harga tinggi. InsyaAllah kita akan berjumpa pada minggu depan bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sajian Klasik.

0: Ikuti Silang Budaya, stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyingkap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.
1: Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Bintang. Bersama pasangan istimewa Dato' Subadron Abdul Aziz dan Datin Salwa Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 minit pagi. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Assalamualaikum untuk semua. Hai, apa khabar pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan? Diharapkan saudara berada dalam keadaan sihat, bahagia, ceria. Di samping tugasan harian saudara juga orang yang saudara sayang. Untuk Melodi Klasik hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026 bersamaan dengan Satu Safar 1448 Hijriah, saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih kepada rakan penyampai Azura Lisa Aziz yang telah menemani ruang udara saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Ayuh saudara, kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu nyanyian daripada Datin Rafiah Buang, Selamat Datang Radio Klasik.

Sharifah Mona baru saja berlalu menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Joget Seri Johor. Lagu oleh Tan Sri Ahmad Nawab, manakala lirik oleh Dalina Manja. 10.16 minit pagi waktu ini, saudara yang baru sahaja menikmati minum pagi saudara, selamat menjamu selera, pilih makanan dan minuman yang baik untuk kesihatan. Yang sedang memandu ketika ini, pandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Ikut peraturan jalan raya ya saudara. Baik, kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu nyanyian daripada Sweet September. Lagu ini rakaman 1982 berentak pop yang berjudul Banyak Udang, Banyak Garam. Radio Klasik.

0: Aku AM Bakri, cepat angkat Johor.
1: Makasih ya, alhamdulillah. Selamat bertugas.
0: Selanku, terima kasih.

0: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
0: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.

0: mengikuti silang budaya. Stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyikap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen berkembar, Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.
1: Ya, saudara, jangan lupa janji temu kita untuk Silang Budaya Stesen Berkembar pada hari Sabtu ini, 18 Julai 2026, antara Radio Klasik dan juga Sri Aman FM, pukul 10.15 pagi ya, dengan tajuk yang dibawa oleh penerbitnya Anisma Azwati Ahmad dan juga Nadia Ahmad, puisi dan pantun suara jiwa bangsa. Saudara akan bersama-sama dengan rakan penyampai adalah Nasharuddin dan juga Aziz dari Sri Aman FM. Jangan lupa janji temu kita untuk Silang Budaya Stesen Berkembar Radio Klasik dan juga Sri Aman FM. Hiburan kita teruskan saudara dengan lagu nyanyian daripada Royston Star Maria dan juga Datuk Francisca Peter, Kisah Lalu. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Datuk Ahmad Jaiz, Ku Kenang Hingga Abadi. Radio Klasik.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

Ramlah Ram baru sahaja menghiburkan saudara dengan sebuah lagu yang berentak inang berjudul Maharaja. 10.51 minit pagi waktu ini. Terima kasih setia dengar Melodi Klasik bertemankan Nura hari ini. Saudara, jangan lupa juga janji temu kita untuk esok Arena Bola dan Bintang. Kita akan bersama-sama dengan tetamu iaitu Datuk Subadrun Abdul Aziz dan juga Datin Salwa Abdul Rahman pukul 9.5 15 minit pagi esok. Nak dengar cerita mereka, kena dengar esok bersama-sama dengan rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad untuk Arena Bola dan Bintang yang diterbitkan oleh Mutiah Syamsuddin dan juga Anisma Azwati Ahmad. Hiburan kita teruskan sebelum kita beralih ke ruangan nostalgia di Klasik. Kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada Dato' M. Daud, Bunga di Taman Hati. Radio Klasik.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: Nostalgia, cinta dan bola dalam arena bola dan pindah bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Salwa Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 minit pagi. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ikuti Silang Budaya, stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyikap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.

berani, aku orang berani. Aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketua.

0: ini.
1: Hah? Mulut kau sangat cabul. Hari dah senja kala.
0: Apabila bulan dah timbul, hi, hantu merajalela.
1: Ya Allah, bulu tengkuk berdiri. Badan sudah nak kecut.

diri kita bujang, senang sudah tidak kenang. Jika diri kita bujang, senang sudah tidak kenang. Pagi, petang, malam, siang, hatinya selalu girang. Pagi, petang, malam, siang, hatinya selalu girang. Makan, minum dan pakaian dan juga jalan. Makan, minum dan pakaian dan juga jalan. Tidak siapa yang melayan, tidak siapa yang melayan. Itu semua posi bujang, tidak hairan. Itu semua posi bujang, tidak hairan. Jika sudah berdua, dapat istri cantik muda. Jika sudah berdua, dapat istri cantik muda. Hati selalu gelora, takut disambar geroda. Hati selalu gelora, takut disambar geroda. Jika dapat si tua, hati kecewa. Jika dapat si tua, hati kecewa. Serba salah nak digaya, serba salah nak digaya. Tak umpama oh penyakit, tak upaya. Tak umpama oh penyakit.

0: jadi hina. Jika bujang pun tak guna, itu juga jadi hina pada sekalian manusia, juga akhirat dunia. Pada sekalian manusia, juga akhirat dunia. Jika kita berdua sesama janda, jika kita berdua sesama janda, baru bersama sebaya, baru bersama sebaya, sudah memang jodohnya bujang janda. Sudah memang jodohnya adalah bujang janda.
1: Nostalgia.
0: Baida.

Ohedi kota belok kiri belok kanan. Belum melele bawa beca cari makan. Wale mancur kenal perempuan kebrit, banyak jadi langganan. Oh wale man, tarik beca, cari sewa pagi petang. Lonceng sini, lonceng sana, tunggu di sempang. Oh wale man, baju belang, tukang cemberang, hidung besar, misai panjang, telinga lebar, mata keranjang. Oh wale man, bila lehat perempuan jahat, kejar cepat macam kilat, hingga dapat dia mengurat. Buat leman sakit hati, bawa sewa dua bayi mabuk.

0: ganja whiskey soda poya poya.
1: Owak leman tak tahu untung kenapa tung. Gila perempuan habis tinggal jelana pontung.

saja tak mau tahu pakai sepatu songkok baldu baju biru. Siapa sangka tukang beca wak leman kepet nyonya mabuk ganja whisky soda foya foya. Oh wak leman tak tahu untung kena potong. Gila perempuan habis tinggal celana pontong. Oh wak leman bawa beca

0: ಭಾಗ್ಯ.
1: ನಮ್ಮ ಓ ಮರಿಯಂ ಶಾಂತಿ ಮನಿ.

0: Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Pindah bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Salwa Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 minit pagi. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan ini merupakan jam ketiga untuk Melodi Klasik hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026, bersamaan dengan Satu Safar 1448 Hijriah. Masih lagi teman anda berteman bersama-sama dengan saya, Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Pada jam ini saudara akan dihiburkan semula dengan lagu-lagu tahun 70-an, 80-an, juga lagu-lagu irama Malaysia tahun 90-an. Ayo kita teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada A. Ramli, Engkau Jadi Sebutan. Menyusul selepas itu ada Lina Kamsan dengan Siapa Dia. Siapa lagi kalau bukan Radio Klasik.

Ikuti filem budaya. Stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyikap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Filem budaya. Stesen berkembar, Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.

ikuti filem budaya. Stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyikap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.

Radio Klasik menggamit kenangan 12.30 minit tengah hari waktu ini, saudara, dan kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini, Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran dari NESQ. Baik, saudara, kita akan kembali sebentar nanti.

0: back saudara kita sekali lagi bersama-sama dengan Encik Azman Hamid, eksekutif pemasaran dari NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar Encik Azman?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Encik Azman katanya di luar ya?
1: Ya, saya berada di Kuala Lumpur Convention Center.
0: Baik. Mungkin ada yang menarik untuk pendengar setia Radio Klasik hari ini. Encik Azman, silakan.
1: Ya, baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada seluruh dan juga semua pelanggan-pelanggan SQ serta pendengar-pendengar setia Radio Klasik pada tengah hari ini, dan didoakan buat kalian, buat saudara, buat sahabat-sahabat saya, insyaAllah, untuk urusan kesihatan kita, tuan-tuan. Urusan rezeki kita, apa saja urusan kita, insyaAllah saya doakan agar segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, jadi Nura, berkesempatan hari ini saya berada di Kuala Lumpur Convention Center, dan menariknya hari ini kita ada pameran dari serata dunia, ada Korea, ada China, ada di dalam negara kita juga. Jadi kita di bawah agensi Pharma, kita nak mempromosikan produk kita yang mana, ni saya nak bagi tahu kepada pendengar-pendengar yang nak jadi usahawan, yang mana nak janakan pendapatan bersama kami, bersama NESQ, boleh datang. Kita akan bertapak di sini selama 3 hari. Dan esok bermula semalam, hari ini dan esok adalah hari terakhir. Bermula daripada jam 10 pagi sampai jam 5 petang. Jadi kalau nak tahu NESQ dekat mana, kena masuk hall nombor 5. Di bawah Pavilion Pharma. Tuan-tuan boleh tengok nombor 5801 1. Jadi masuk hall 5, tengok terus mana Pavilion Pharma. Jadi kita berada di situ. Yang mana nak jadi usahawan, yang mana nak tambah pendapatan dengan NESQ, nak buat produk ke apa ke, kita sembang dekat sini, tuan-tuan. Jadi untuk slot hari ini, kita tak nak cerita untuk kita nak lebih kepada cerita promosi dan tawaran. Dah sekian lama Cik Man tinggalkan konti, tapi hari ini ke udara, kalau tak dapat bersemuka dengan orang. Okey, jadi tuan-tuan, insyaAllah hari ini kami nak bagi tawaran istimewa untuk sesiapa yang mungkin selama ini ada rasakan sakit dekat bahagian tubuh badan, ada tangkap urat lah, sengal-sengal itulah, kadang-kadang tak boleh nak buat kerja lama. Cik Man, oi, saya ni berdiri kejap je, baru jemur baju pun tak sampai dalam satu bakul habis ni, badan dah rasa macam dah pitam. Bangun tidur pun rasa mencucuk-cucuk, kadang-kadang menung dekat katil tu kan, rasa macam susah apa bangun pagi nak segarkan tubuh badan. Jadi tuan-tuan, hari ini insyaAllah kita ikhtiar sehat, kita nak segarkan tubuh badan kita, kita amalkan minuman tambahan daripada NESQ Pati Sarang Burung Walet. Bukan ubat tetapi adalah solusi yang terbaik untuk tubuh badan kita, untuk tingkatkan lagi untuk tingkatkan lagi sistem imun tenaga tubuh badan kita, supaya saya nak kawan-kawan saya, sahabat saya, bangun tidur rasa okey, nak sodok kerja, nak turun meracun, nak turun menoreh, nak turun kait kelapa sawit, semuanya rasa indah belaka. Jadi kita tak naklah sedih-sedih di kalangan sahabat saya kan. Kadang-kadang, yelah, kita tak nak tengok adik-beradik kita ni kadang-kadang bantu kita pergi tandas. Jadi insyaAllah tuan-tuan, manfaat dan juga kebaikan kalau kita amalkan dengan konsisten, minum minuman Pati Sarang Burung Walet ni, dia akan membantu menguatkan tulang lutut kita, tulang belakang kita, dan juga melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita, serta untuk melawaskan sistem usus kita, masalah penghadaman kita. Jadi macam-macam kebaikan kalau kita amalkan minum minuman Pati Sarang Burung Walet NESQ. Dan untuk anda yang sekian lama tercari-cari, yang sekian lama dah pun mencuba pelbagai produk tetapi tak berjaya, tak ada hasil, jadi apa kata hari ini kita bersama dengan NESQ, kita ikhtiar sehat. Cuba dahulu tuan-tuan, cuba dahulu ambil tawaran promosi yang kita nak tawarkan hari ini, produk yang selamat diminum, selamat dimakan, dan juga mendapat pensijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan serta mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi tak perlu nak ragu tuan-tuan, tak perlu nak risau. Hari ini beli produk dengan kami, minum dan rasai perbezaannya seawal 4 dan 5 hari saja. Jadi kebanyakan feedback daripada pelanggan-pelanggan kami yang dah berusia 40 tahun dan ke atas, Alhamdulillah, jawapannya banyak positif, jawapannya banyak mengembirakan. Jadi untuk anda, hari ini tawaran istimewa kita adalah pembelian 9 botol. Ha, berapa pembelian 9 botol, Cik Man? Pembelian 9 botol. Harga asal untuk 9 botol ini, tuan-tuan, lebih daripada RM1,500. Tapi untuk anda, untuk anda, sekali lagi, yang mana kami lebih kepada nak bagi anda rasa dan cuba dahulu. Hanya dengan nilai RM250, anda akan dapat 9 botol dan saya belanja kos penghantaran untuk anda. Jadi tak perlu nak bayar kos penghantaran untuk kami sebab botol kaca sangat berat. Kalau ikutkan cas penghantaran mahal, tapi hanya bayaran produk saja yang kita tawarkan dengan harga RM250, tuan-tuan akan dapat 9 botol. Ingat tuan-tuan ya, 9 botol RM250. Dekat mana nak dapat, Cik Man? Boleh terus datang ke mana-mana cawangan NSQ yang berhampiran. Telefon kita untuk tempahan sekarang. Ha, kerana tawaran ini kita buka sampai jam 5 petang ini saja, tuan-tuan. Jadi kena telefon sekarang untuk tempahan. Boleh dial di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi kita tak nak anxiety, kita tak nak marah-marah, kita tak nak sakit kerana fikirkan kesakitan dalam tubuh badan kita. Hari ini telefon NSQ untuk membantu serba sedikit dan menyokong kesihatan anda supaya lebih baik dan positif. Jadi apa kata kita berehat sebentar bersama dengan Nora dan juga lagu yang didendangkan.
0: Baik, kita berhibur seketika. Kita dengar dulu lagu nyanyian daripada Sunny Sahuri, Ku Ceritakan.

0: 12.40 minit tengah hari waktu ini, saudara. Dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari NESQ. Encik Azman bin Hamid, Eksekutif Pemasaran NESQ, masih lagi di talian bersama-sama dengan kita. Silakan, Encik Azman.
1: Baik, terima kasih kepada Nora. Jadi, kepada ibu-ibu, ayah-ayah di luar sana yang sekian lama tercari-cari, yang mungkin dah pelbagai produk kita cuba, tak kena, tak serasi, macam-macam, tak kena juga gayanya. Jadi, insyaAllah, tuan-tuan, mari kita cuba dapatkan produk NESQ Minuman Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1 ini untuk membantu serta menyokong kesihatan tuan-tuan supaya kita tidak lagi rasa nak marah. Kita tidak lagi rasa nak bangun pagi-pagi tu rasa macam-macam hal yang tak boleh nak diuruskan kerana kesakitan yang kita alami ini. Jadi saya nak semua pelanggan-pelanggan kami rasa gembira. Saya nak semua pelanggan-pelanggan NESQ rasa teruja bila dapat minum produk ini, bila dapat amalkan dan kita rasa perbezaannya seawal 3-4 hari saja orang kata dia lebih kepada konsisten. Konsisten itu adalah sarana kita pengambilan minuman sarang burung walid ini sekurang-kurangnya 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum tidur. Semua orang boleh minum, tak jadi masalah, ataupun tuan-tuan nak campurkan dengan minuman kegemaran tuan-tuan pun tak jadi masalah. Kopi ke teh ke, cuma jangan dicampurkan dengan minuman yang bergas. Jadi kita nak semua orang sihat, saya nak semua orang gembira, saya nak semua orang yang saya sayang ini buat apa saja mudah saja urusannya. Jadi kalau kita nak cerita tentang sakit tuan-tuan, semua orang tak nak sakit. Jadi bila sakit tu dia datang tak mengenal rupa, tak mengenal umur, tak mengenal jantina. Jadi kalau dia nak datang tu datang. Jadi kita kena kuatkan sistem pertahanan tubuh badan kita supaya ada dinding yang kuat untuk membantu meningkatkan tenaga kita supaya kita dalam keadaan bertenaga setiap hari. Jadi untuk promosi yang kita tawarkan hari ini tuan-tuan, jangan lepaskan peluang ini kerana saya nak berikan 9 botol harga asal lebih daripada RM1,500 dan untuk anda hari ini sampai jam 5 petang hanya RM250 saja tuan-tuan. Kami bagi 9 botol untuk anda. Percuma penghantaran, yang mana nak datang di mana-mana cawangan berhampiran NESQ dengan anda pun tak jadi masalah ya. Jadi untuk tempahan tuan-tuan boleh hubungi kita di talian 013-245-5548 dan satu lagi saya nak maklum kepada tuan-tuan ataupun saudara yang meminati buah rozel, yang meminati minuman botanik buah rozel, kami ada buat promosi combo, promosi stok terhad untuk anda. Okey, untuk satu kotak minuman pos 24 pieces ini kita jual dengan harga RM24 saja tuan-tuan. Jadi kena datang beli secara walk-in di mana-mana cawangan NESQ berhampiran. Stok tak banyak, boleh jana pendapatan ataupun tuan-tuan boleh rasa untuk buat gift hari jadi ke ataupun apa-apa majlis, kena dapatkan. Jadi untuk anda hari ini yang mana nak dapatkan 9 botol dengan harga RM250, boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548 013-245-5548 dan yang mana nak beli secara sikit-sikit lah Cik Man, pakai satu botol ke dua botol ke ataupun produk lain ke, ada tuan-tuan tak jadi masalah, boleh terus ke kedai digital kita. Kita ada di Shopee, kita ada di TikTok. Jadi pilihlah macam-macam produk NESQ ada di dalam sana. Jadi untuk hari ini di Radio Klasik, promosi 9 botol RM250. Jadi nombor telefon saya dah sebutkan, yang mana nak datang di Kuala Lumpur Convention Center, jumpa saya pun boleh. Kami bertapak di sini sampai esok hari 10 pagi 5 petang. Yang mana nak jana pendapatan, yang mana nak buat perniagaan, datang sini kita sembang, kita borak. Jadi ini saja yang masa yang saya ada untuk berkongsi dengan anda di luar sana. InsyaAllah lain waktu lain masa Nora. Terima kasih banyak-banyak kepada pendengar. InsyaAllah saya doakan semua sehat-sehat belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari NESQ bersama-sama dengan Encik Azman bin Hamid, Eksekutif Pemasaran NESQ. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Hey.

Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak

0: Berentak Zapin, nyanyian Datuk Hail Amir dan juga Uji Rashid yang berjudul Lamar Sudah Ku Lamar, membawa kita ke pukul 12.57 minit tengah hari. Tepat pukul 1 tengah hari, saudara, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media untuk kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan Nur akan kembali menemani ruang udara, saudara, selepas itu. Jadi, terus serta dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Pindah bersama pasangan istimewa Dato' Subadron Abdul Aziz dan Datin Sarwar Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 minit pagi. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi juga. Masih setia menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026, bersamaan dengan Satu Safar 1448 Hijriah. Nura akan menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 1.22 minit tengah hari nanti. Jadi terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ingatlah saudara, walau sesibuk mana pun kita, walau sebanyak mana pun kerja kita, urusan kita, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa, kepada yang memberi rezeki kepada kita. Selamat menjamu selera juga kepada saudara yang baru sahaja menikmati makanan tengah hari. Saudara, makan apa tu? Pastikan baik untuk kesihatan. Yang sedang memandu ketika ini, pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan kita teruskan pada tengah hari ini dengan sebuah lagu berentak keroncong nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza yang berjudul Keroncong Si Endang Endong. Radio Klasik.

Terima kasih Zaituna Samion dengan lagu yang berjudul Menaruh Harapan. 1.47 minit tengah hari, saudara. Bermakna sampai di sini sahaja pertemuan kita di udara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026, bersamaan dengan Satu Safar 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak Nura ucapkan kepada saudara yang sudi menemani Nura seawal pukul 10 pagi tadi. InsyaAllah umur panjang. Kita jumpa lagi minggu hadapan pada waktu yang sama. Selepas ini bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti, saudara akan ditemani rakan penyampai Emelina Zamri. Jadi terus berhibur dengan lagu-lagu irama 60-an pop ye ye. Sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang selasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

ikuti Silang Budaya, stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyikap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.

0: Rasa macam sorgan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu Milah kak Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Terus bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Bertemu kembali menerusi Mestika Klasik pada petang ini dipancarkan secara terus-menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Pastinya bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Terima kasih Nora Muhammad Yunus yang baru saja selesai tugasan di Melodi Klasik sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggami kenangan dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan juga Pop Yeye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kukiran. Juga turut diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an. Menggamit kenangan saudara, tak kiralah walau di mana jua berada. Semoga ikatan kasih antara kita akan terus terjalin.

Mastika Klasik. Ikuti silang budaya. Stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyikap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen berkembar, Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.

Ya, baru saja berlalu kemunyian kasih. Nyanyian Sunny Sahuri, petikan daripada filem Private Lapuk, hasil ciptaan oleh Kasim Masdor dan lirik ditulis oleh Yusnor F. Mengambil kenangan saudara pada tahun 1979. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan walau di mana jua saudara berada. Terus dengarkan Radio Klasik di rtmclick.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Baik, di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Cik Muhammad Saleh dari Kota Sarang Semut, katanya sedang bersiaran di Mestika Klasik Menggamit Kenangan. Macam kisah dulu-dulu pula ya, tempat Cik Muhammad Saleh ni, Kota Sarang Semut. Okeylah, Zur Naili Adam Kukup dari Pontian, Johor juga nak ucapkan selamat petang buat semua para sahabat dan juga kerabat klasik. Salam ukhuwah buat semua katanya. Ayo kita berhibur pula dengan Datuk Jeffrey Din, Siti Haida.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kena.

Radio Classic. Radio Classic menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada ya. Dan terima kasih kepada saudara para pendengar setia yang terus memberikan sokongan tak berbelah bahagi ya. Selamat bertugas kepada saudara yang baru saja nak memulakan tugasan tu. Tak kiralah apa jua yang dilakukannya, semoga segalanya berjalan dengan lancar hendaknya, insyaAllah. Ayo terus kita berhibur pula dengan pasangan romantis pada ketika 70-an ya. Hail Amir dan juga Uji Rashid dengan lagunya Katakanlah.

Ya, bertemu kawan lama. Dendangan Hamidah membawa kita ke pukul 2.32 minit petang ketika ini. Terus menggamit kenangan saudara pada tahun 1972. Begitulah juga ya, diibaratkan daripada pendengar setia Salbiah Saleh dari Kuching, Sarawak ni. Kata dah lama tak menyapa Radio Klasik, tapi tetap mendengar setiap waktu dan masa. Tak kira di mana juga berada, memang tak dapat dipisahkan. Katanya Radio Klasik dah dikatakan makanan buat kami para peminat. Wow, seram pula juga kan, nah, makanan tu. Tapi tak apa, abun semoga dimudahkan buat Salbiah bersama-sama kawan yang tercinta. Apapun, kita nak juga kongsikan ya seketika saja lagi berkenaan dengan laporan ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kerana menurut Salbiah tu tadi, dari Kuching tadi kan, hujan dari pagi tadi sampai sekarang tak henti-henti. Apapun, semoga segalanya dipermudahkan ya buat Puan Salbiah sekeluarga. Tunggu, jangan ke mana-mana, hanya di Mestika Klasik.

0: Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Pindang bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Salwa Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 minit pagi. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Mestika Klasik.

Radio Classic. Terus menggamit kenangan di Mestika Klasik, walau di mana jua saudara berada ya. Dan selamat mandu diucapkan kepada saudara yang dalam pemanduan tu. Terus kekal fokus serta jaga jarak antara kenderaan saudara dengan kenderaan di hadapan ya. Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui, insyaAllah ya. Mandu cermat jiwa selamat. Sambil itu, ayo kita beribur dengan Datin Paduka Juli Sudiro. Lagunya Marilah Bergembira.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Classic. Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Baik, pesan berpesan buat saudara dan juga insan-insan yang tersayang ya, walau di mana jua berada. Ketahuilah, nyamuk Aedes aktif menggigit.

membelah diri serta memakai pakaian berlengan panjang, seluar panjang atau kain labo, ya, pakaian yang tidak terlalu nipis serta kasut dan juga stocking. Denggi boleh menyebabkan komplikasi serius dan membawa maut sekiranya tidak dirawat segera. Ambil peduli, cegah denggi.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
4: Radio Klasik, menggamit kenangan.
5: Mestika Klasik.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Dan seperti biasa di Mestika Klasik, ketika ini kita ada slot iklan tajaan bersama dengan Puan Nurul Ain binti Abdul Razak, merupakan pegawai pemasaran dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Encik Melina?
0: Khabar baik seadanya. Puan, sihat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, syukur. Apa agaknya antara promosi terhebat yang ingin diwawarkan pada petang ini? Silakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Klasik Menggami Kenangan. Alhamdulillah, syukur kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi pada petang yang cukup indah ini. Saya doakan semoga tuan-tuan perempuan sentiasa berada dalam keadaan sihat, tenang dan dipermudahkan segala urusan. Jadi, tuan-tuan perempuan, pernah tak kita rasa hidup sekarang ni macam terlalu cepat? Pejam celik dah pagi, pejam celik dah tengah hari, pejam celik dah malam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, kadang-kadang kita sendiri tak sedar macam mana satu hari itu berlalu. Dari bangun pagi terus fikir kerja, fikir anak-anak, fikir rumah, fikir nak cari rezeki, betul tak? Sampai satu masa kita terlupa nak bertanya kepada diri sendiri, macam mana keadaan badan aku hari ini? Selalunya bila badan masih kuat, kita rasa semuanya okey. Kan, kita sanggup tangguhkan waktu makan, kurang minum air, tidur pun tak cukup. Kita selalu cakap, tak apa, nanti penat rehatlah. Hakikatnya, badan kita bekerja tanpa henti setiap hari. Sebab itulah kita perlu menghargai nikmat kesihatan sementara Allah masih mengurniakannya kepada kita. Sebab itulah hari ini saya nak memperkenalkan kepada pendengar-pendengar semua satu minuman kesihatan yang mungkin sudah tidak asing lagi dalam kalangan pendengar Radio Klasik, iaitu Pati Sarang Burung Walik Pearl 5. Okey, Pearl 5 ini merupakan minuman kesihatan keluaran syarikat Bumi Putra yang mengandungi gabungan empat bahan utama iaitu delima, rozal, madu dan sarang burung walik. Produk ini diproses di kilang yang mempunyai kelulusan daripada pihak berwajib dan telah pun menjadi pilihan ramai pelanggan di seluruh Malaysia. Dan untuk tuan-tuan perempuan, yang saya nak terangkan sedikit rupa Perfine ini supaya tidak kelirulah dengan produk lain. Perfine ini didatangkan dalam botol kaca berisi padu 325ml. Lepas tu bahagian hadapan ada logo TH dan tulisan Pearl 5. Isi dalamnya warna buah delima dan rozel, okey. Setiap botol juga disertakan bersama kotak berwarna merah. Jadi jangan tersalah pilih atau terkeliru dengan produk lain. Baik, tuan-tuan puan-puan, bila kita bercakap tentang Pearl 5 ni kan, sebenarnya kita bukan bercakap tentang satu minuman biasa. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dari dalamlah. Zaman sekarang ni ramai yang terlalu sibuk. Bangun pagi terus bekerja kan, balik rumah urus keluarga, malam pula badan dah mula rasa penat. Lama kelamaan badan kita ni mulalah bagi isyarat cepat letih, kurang bertenaga, perut kita ni tak selesa, sendi pula mula rasa sengal-sengal kan. Sebab itulah ramai memilih Pearl 5 sebagai amalan harian mereka. Jadi bila diamalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup sihat, insya-Allah badan rasa lebih segar dan bertenaga. Okey, kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita ni setiap hari menerima pelbagai jenis makanan, betul tak tuan-tuan puan-puan? Ada hari kita makan ikut waktu, ada hari makan lewat malam. Jadi bila sistem penghadaman tak berapa lancar, badan pun mulalah rasa tak selesa. Perut mudah kembung, rasa berat selepas makan kan, dan ada yang sukar membuang air besar. Bila kita amalkan Pearl 5 ni, pencernaan terasa lebih selesa lah. Badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Okey, selain itu, bila badan terasa lebih segar, kita pun rasa lebih bersemangat. Bangun pagi tak rasa terlalu lesu, nak buat kerja rumah ke, pergi kerja ke, memandu jauh atau berjalan ke sana sini pun lebih selesa lah. Okey, ada juga pelanggan yang berkongsi, mereka rasa lebih mudah bergerak sebab badan tak terasa terlalu tegang seperti sebelumnya. Okey, yang berusia pula selalunya risau bila sendi dan lutut mula mengganggu pergerakan. Nak bangun dari kerusi, nak naik turun tangga atau duduk lama memang mencabar. Ada yang berkongsi selepas mengamalkan Pearl 5 secara konsisten, rasa lebih selesa untuk bergerak dan lebih yakin melakukan aktiviti harian termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Baik, tuan-tuan puan-puan, saya nak tanya satu soalan lah. Kalau sebelum ini promosi 10 botol Pearl 5 bernilai RM300 pun sudah cukup membuatkan ramai pelanggan mengambil peluang, betul tak? Bagaimana pula kalau hari ini kami turunkan lagi harganya sudah tentu lebih ramai yang tak nak lepaskan peluang, bukan? Jadi untuk pengetahuan semua, harga biasa Pearl 5 di kedai kami ialah RM155 sebotol. Sebab itu bila kami umumkan promosi hari ini, memang ramai yang terus menghubi HQ tanpa berlengah-lengah lagi. Okey, untuk hari ini sahaja, 10 botol Pearl 5 kami tawarkan pada harga RM250 sahaja. Dan lebih istimewa lagi, percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Tawaran ini memang jauh lebih menarik berbanding promosi biasa yang anda selalu dengarlah. Kalau anda seorang yang suka membeli ketika promosi, inilah masanya. Bila harga dah turun dan penghantaran pula kami tangguh, sudah tentu lebih berbaloi untuk anda dapatkan stok bagi kegunaan sendiri atau dikongsi bersama ahli keluarga. Yang penting, promosi ini hanya sah sehingga jam 6 petang hari ini saja. Jangan tunggu sehingga promosi berakhir. Jadi, ambil telefon anda sekarang dan terus hubungi HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Ulang sekali lagi, 014-988-2436. Bila DJ, kita berehat seketika.
0: Ya, jangan ke mana-mana.

0: Mencipta syurga dendangan M. Osman and the Clans. Biar jauh di mata tapi di hati tak lupa. Buat saudara yang sedang layan Mestika Klasik ketika ini, dan mungkin Puan Nurul Ain nak kongsikan ya sekali lagi promosi yang cukup padu pada petang ini. Selepas.
1: Terima kasih, Jenny. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita dah umumkan promosi Sino Pearl Fine dari harga asal RM155 sebotol. Hari ini kami turunkan harga jauh lebih murah dari harga asal, iaitu 10 botol Pearl Fine hanya RM250 sahaja. RM250 untuk 10 botol Pearl Fine. Bukan itu saja, kami tanggung penghantaran percuma terus ke rumah anda, dan promosi ini khas untuk petang ini sahaja. Hari lain tak ada, tuan-tuan perempuan. Dan sah sehingga jam 6 petang ini. Lepas itu harga akan kembali seperti biasa. Jadi sementara promosi ini masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor ini sekarang juga, 014-988-2436. 014-988-2436. Nak COD, tunggu barang sampai baru bayar pun boleh, tak ada masalah. Rebut pulang ni sekarang sementara promosi masih dibuka. Baik, tuan-tuan puan-puan, bila kita membeli sesuatu produk kesihatan, apa yang kita cari sebenarnya? Mestilah kita nak produk yang bahannya jelas kan, mudah diamalkan dan sesuai dijadikan rutin harian, betul tak? Bukan beli hari ni, esok dah lupa, simpan dalam almari. Ha, sebab itulah ramai yang memilih Pearl Fine. Pearl Fine dihasilkan daripada gabungan delima, rozal madu dan sarang burung walet. Ramai pelanggan menjadikan Pearl Fine sebagai minuman harian kerana ia mudah diamalkan. Ha, okey, saya nak share lah dengan pendengar setia Radio Klasik. Sebenarnya dah ramai sangat yang cuba Pearl Fine ni, dan alhamdulillah mereka kongsi rasa perubahan yang sangat-sangat-sangat menggembirakan. Seperti badan terasa lebih ringan dan bertenaga, sendi pun tak mudah sengal-sengal macam dulu kan. Malam pula tidur lena, bangun pagi rasa sedap. Ha, sistem pencernaan pun makin lancar. Kulit pun ramai perasan, makin berseri-seri, tak kusam seperti sebelum inilah. Dan ada juga yang cerita bacaan gula, bacaan kolesterol serta tekanan darah mereka jauh lebih stabil berbanding sebelum ini. Paling seronok sekali, sekarang ni musim hujan kan, jarang sangat demam sebab daya tahan badan kita pun makin kuat. Okey, apa yang mengembirakan kami ialah apabila ramai pelanggan kembali membuat pembelian. Bila ditanya kenapa beli lagi, mereka kata dah jadi rutin. Ha, bagi mereka, menjaga kesihatan bukan lagi dilakukan sekali-sekala tetapi dijadikan satu amalan yang berterusan. Dan sebab itulah saya selalu katakan kepada pendengar semua, Pearl Fine bukanlah sesuatu yang diminum sekali dua dan terus mengharapkan perubahan. Apa-apa pun, yang penting ialah amalan yang konsisten di samping pemakanan seimbang dan gaya hidup yang sihat lah. Itulah yang ramai pelanggan kami cuba amalkan setiap hari. Jadi kalau selama ini tuan-tuan dan puan-puan hanya mendengar tentang Pearl Fine tetapi masih belum berpeluang mencubanya, mungkin hari ini adalah masa yang sesuai untuk bermula. Kadang-kadang satu langkah kecil yang kita ambil hari ini boleh menjadi permulaan kepada rutin yang lebih baiklah untuk diri sendiri dan keluarga. Okey, saya nak cerita sikitlah macam mana cara minum Pearl Fine ni. Sebab ia pastikan kita tak perlu minum banyak pun. Untuk orang dewasa, cukup ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan lah, dan 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Kalau kanak-kanak pula, ambil 1 sudu kecil pagi dan malam pun dah cukup. Yang penting konsisten lah. Minum setiap hari, insyaAllah kesannya kita akan rasa sedikit demi sedikit. Kalau tuan-tuan perempuan sedang makan ubat dalam hospital, boleh minum Pearl Fine seperti biasa. Cuma jarakkan 1 hingga 2 jam selepas ambil ubat, barulah minum Pearl Fine. Baik tuan-tuan perempuan, sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya ingatkan sekali lagi tentang promosi istimewa yang kami bawakan khas untuk semua pendengar Radio Klasik. Okey, harga asal Pearl Fine ialah RM155 sebotol. Kebiasaannya kami menawarkan 10 botol pada harga RM300, betul tak? Tetapi hari ini HQ benar-benar memberikan tawaran yang luar biasa. 10 botol Pearl Fine hanya RM250 sahaja, tuan-tuan dan puan. Bukan itu sahaja, penghantaran juga percuma. Ha, kalau tuan-tuan dan puan dah lama menunggu harga yang lebih rendah, inilah masanya. Promosi seperti ini bukan selalu kami adakan. Sebab itu bila HQ buka peluang macam ini, kami tak nak pendengar Radio Klasik menjadi orang yang terakhir mengetahuinya. Kalau nak ambil untuk diri sendiri boleh, nak berkongsi dengan suami, isteri, anak-anak seusia 3 tahun dah boleh start konsum. Ibu bapa atau adik-beradik pun sangat sesuai ya. sekurang-kurangnya bila stok dah ada dekat rumah, lebih mudah untuk dijadikan amalan harian. Jadi, kalau dah lama nak mencuba Pelfai atau dah memang menjadi pelanggan setia kami, inilah masanya. Terbaik untuk membuat tempahan. Hubungi Syu kami sekarang sama ada call atau WhatsApp di talian 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Saya ulang buat kali terakhir. Halin nombor ni sekarang tau, 014-988-2436. InsyaAllah, tim kami akan membantu proses tempahan anda. Baik, alhamdulillah. Selesai sudah perkongsian kita pada petang ini. Terima kasih kepada semua pendengar Radio Klasik yang sentiasa meluangkan masa bersama kami. Semoga segala perkongsian yang disampaikan petang ini memberi manfaat dan menjadi inspirasi untuk kita lebih menghargai nikmat kesihatan. Dan jangan lupa produk hebat kami semestinya Pati Sarang Burung Walik Pelfai. Sekali rasa, pati selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nurul Ain binti Abdul Razak yang merupakan pegawai pemasaran di CM Herbs Lekasi. Kepada saudara, jangan ke mana-mana, menyusul seketika saja lagi panduan waktu sembahyang fardu asar buat saudara walau di mana jua berada di Mestika Klasik.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini Khamis 16 Julai 2026 bersamaan 1 Safar 1448 Hijrah.

dimulakan dengan bandar Kota Kinabalu Sabah masa waktu Serpadu Ansar pada pukul 3.48 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.51 petang. Seterusnya di Bandaraya Kuching, Sarawak, waktu Serpadu Ansar pada pukul 4.13 minit petang, Johor Bahru, Johor 4.38 petang, Kuala Terengganu, Terengganu 4.40 petang, Kuantan, Pahang 4.41 petang. Bandaraya Melaka, Melaka dan Kota Baru, Kelantan masing-masing masa waktu Serpadu Ansar pada pukul 4.44 petang, Seremban Negeri 9 waktu Serpadu Ansar pada pukul 4.45 petang, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masa waktu Serpadu Ansar pada pukul 4.46 minit petang, Bandaraya Ipoh, Perak 4.49 petang, dan akhir sekali di Georgetown, Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis masing-masing masa waktu Serpadu Ansar pada pukul 4.51 minit petang. Demikian tadi saudara, waktu sembahyang Fardu Ansar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat Fardu Ansar daripada kami di Radio Klasik.

0: Musty Car Classic.
1: Terima kasih kepada saudara yang terus saja mendengarkan kami di Radio Klasik. Masih lagi di ruangan kedua Mestika Klasik ya, yang kami bawakan himpunan lagu-lagu rekaman asal irama kenangan 60-an dan pop ye-ye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kugiran. Juga tidak dilupakan lagu-lagu hits era 70-an dan 80-an. Terimalah Sharifah persembahan Dato' L. Ramli dan Teruna Ria buat yang bernama Sharifah di luar sana tu. Semoga terhibur hendaknya ya.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Radio Classic. Terima kasih kepada 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang terus setia memberikan sokongan padu ya, tak berbelah bagi buat kami semua. Semoga saudara terus ceria-ceria selalu dan dipermudahkan segalanya ya. Ayuh kita singgah dulu ke laman atau page rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kita dapatkan perkongsian mengenai info ramalan cuaca terkini berkenaan dengan laporan ramalan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangkakan berlaku di beberapa buah negeri di Malaysia. Antaranya di negeri Perak, merangkumi Ulu Perak, Kuala Kangsar, Kintah, Kampar dan juga Batang Padang. Seterusnya di Kelantan, merangkumi Jeli, Tanah Merah, Macang dan Kuala Krai. Diikuti Terengganu, merangkumi Besut, Setiu dan Hulu Terengganu. Seterusnya di Pahang merangkumi Tanah Tinggi, Cameron dan Raub. Diikuti Johor merangkumi Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kulai dan juga Johor Bahru. Serta di Sarawak merangkumi Serian, Semarahan, Simunjan, Kapit, Bintulu, Sebauh, Miri dan juga Limbang. Serta di Sabah merangkumi pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan serta di Pantai Barat, Sandakan, juga di Kudat. Seterusnya di wilayah Persekutuan Labuan hingga pukul 6 petang ini nanti. Amaran telah pun dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangkakan berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Apun, semoga saudara terus berhati-hati dan bersiap-siagalah selalu.

0: kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TLU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mastika Classic.

0: Mestika Klasik.
1: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
2: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
1: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
2: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
1: Istimewa di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Terus bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang. Terima kasih kepada saudara yang terus setia dan menjadikan Radio Klasik bertata di hati. Walau di mana jua saudara berada ya. Dan tak dilupakan juga kepada pemilik premis-premis, kedai-kedai ataupun gerai-gerai makan di luar sana tu. Terima kasih kerana sudi untuk bersiaran bersama kami pada petang ini ya. Dan terus kekal setia layan Radio Klasik telah kesan ini menerusi ruangan yang ketiga, Mestika Klasik, dengan himpunan lagu-lagu menggamit kenangan lagi popular era 70-an juga 80-an. Pastinya buat halua telinga saudara.

Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Bintang bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Sarwar Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 pagi. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Classic. Terima kasih kepada 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang berterusan memberikan sokongan padu dan tidak berbela pagi ya buat kami hanya di Radio Klasik. Juga terima kasih Cikgu Zaini bin Alias dari Simpang Ampat Pulau Pinang yang terus bersemangat nampaknya pada hari ini selepas mendengar lagu nyanyian Allahyarham Datuk Seri Mahathir Asyad yang berjudul Huri Huri. Sebentar tadi ya amboi. Katanya sesungguhnya apa saja lagu nyanyian Allahyarham Datuk Sudiman amat menenangkan dan mendamaikan jiwa saya katanya. Ya saja. Saya setuju dan semoga para pendengar setia Radio Klasik walau di mana jua berada dipermudahkan segala urusannya insya-Allah. Ayo terus kita beribu pula dengan persembahan Anita Sarawak Tragedi Buah Apple.

Ikuti silang budaya. Stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyikap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen berkembar, Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.

Radio Classic. Terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik sambil menikmati minum petang nampaknya tu ya. Semoga hidangan petang saudara diharapkan agar tak kira sama ada secawan kopi panas, teh ataupun kuih muih tradisional ya, dapat memberikan saudara ketenangan dan juga kesegaran selepas seharian sibuk dengan segala urusan masing-masing ya. Apapun saudara, ini antara tips penyediaan minum petang yang santai dan hanya memerlukan perancangan yang cukup ringkas saja ya. Iaitu pilih menu yang mudah dimakan, seimbangkan rasa iaitu manis dan masin, serta gunakan teknik penyediaan awal ya untuk menjimatkan masa. Itu tadi antara tips penyediaan minum petang yang santai dan hanya memerlukan perancangan yang cukup ringkas. Terus berhibur dengan Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu.

Baru saja berlalu di saat perpisahan, persembahan Black Dog Bone menggamit kenangan saudara pada tahun 1981. Terima kasih kepada saudara yang terus setia dan menjadikan Radio Klasik bertata di hati. Walau di mana jua saudara berada ya. Baik, sebagai panduan bersama-sama, sekali lagi dimaklumkan azan bagi waktu solat fardu asar bagi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 4.46 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, jika saudara berasa seperti kehilangan segala-galanya, ingatlah bahawa daun-daun sebatang pokok gugur setiap tahun, tetapi ia masih lagi berdiri tegak dan menunggu daunnya untuk tumbuh kembali.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Radio Klasik. Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.
4: MDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, Perkeso, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguasaan memandangkan daerah digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada, berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan kesan. Kepolisan pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi modern tetapi merangkumi budaya membuat keputusan berasaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden Piche. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohamad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
4: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran itu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta ringgit serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion ringgit. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah 5.3 bilion ringgit. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak 181 juta ringgit atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam hari itu, Tuchel turut mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri jalan raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste pada ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Selain tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran, Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei, menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bahasa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rusty Car Classic.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara wala di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Dan kembali teman-temankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang pastinya di Mastika Klasik hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti, insyaAllah. Dan terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik hinggalah ke saat ini ya. Baik, bagi meneruskan pengisian menarik pada petang ini, rancangan Adela, Aku, Dia dan Lagu. Tapi sebelum itu, kita ke taman menggamit kenangan dahulu untuk ikuti siaran ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Anisma Azwati Ahmad. Dengarkan

0: Cubit, cubit manja.
1: Ada pun awak, Saif. Hai, tak kerja ke hari ni?
2: Hari ni off day lah, Alia. Nak beli barang basah, barang dapur. Mana yang tak ada, kenalah beli. Senang sikit saya nak masakkan bidadari saya kat rumah tu.
1: Untunglah bidadari awak tu, ya. Tak payah masak, tak payah cuci pakaian, tak payah kemas rumah. Makan, tidur, makan, tidur. Taska pun ada pembantu yang jaga.
2: Kadang-kadang dia masak lah juga. Selalunya saya lah yang masak. Nak lagi dia asyik pening-pening ni sekarang ni.
1: Wah, nampaknya tak lama lagi saya akan dapat anak saudara lah, ya. Gembira di sampingmu. Tak sabar rasanya.
2: Tapi saya risau juga Shima tu lasak now. Saya suruh duduk rumah je. Tapi dia sibuk dengan macam-macam aktiviti. Dia plan nak pergi 5 2027 pula.
1: Itu mungkin salah satu bentuk mengidam. Orang mengidam ni macam-macam. Selain mengidam nak makan, boleh jadi juga mengidam nak pergi mana-mana. Atau nak beli barang kemas ke, baju ke, kasut ke.
2: Janganlah mengidam macam bukan-bukan. Botak kepala Abang Saif ni.
1: Lima tu kan tahun depan. Lambat lagi. Tapi bolehlah saya rancang ikut sekali.
2: Kejap. Mengidam juga ke?
1: Amboi. Kasau benar tu. Kalau saya ada sekurang-kurangnya, dapatlah saya jagakan Shima. Awak kan mesti sibuk dengan tugas-tugas awak tu nanti.
2: Pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 5 2027 tu bakal memperkenalkan 8 segmen baharu yang menumpukan teknologi pertahanan moden.
1: Wow, tapi kan jauhlah pula nak pergi ke situ, Saif. Selang langsung kat TV tak ada ke?
2: Apa pula tengok TV? Tengok depan-depan le baru seronok. Pengalaman berharga tau. Tahun depan edisi ke-18. Dengan 30 termasuk teknologi drone, kecerdasan buatan, pesawat tanpa pemandu dan teknologi terkini dalam industri pertahanan, Alia.
1: Dengar pun dah seronok. Belum pergi tengok lagi kan?
2: Tahu pun. Sebab tu pengisian baharu lain, pameran kenderaan sokongan tentera udara dan tentera laut, selain aset kebombaan.
1: Bomba? Abang bomba ada? Memang nak pergilah.
2: Sabar. Bukan setakat abang bomba je, Alia, oi. Ada pertunjukan udara Jet Pejuang oleh pasukan aerobatik pelbagai negara nanti.
1: Bila tarikh sebenar 5 tu? Nak tempah tiket kapal terbang lah. Penginapan kena booking awal-awal.
2: Kalau tak silap, jadual 5 2027 mula 20 sampai 24 April tahun depan.
1: April 2027? Lambat lagi. Entah-entah Shima dah sangat nak bersalin tak waktu tu.
2: Alamak. Kena kira betul-betul ni. Silap-silap boleh dapat puteri dari Pulau Masuri pula.
1: Baguslah. Boleh letak nama Masuri. Kalau dapat anak perempuan. Tapi kalau perempuan, mesti cantik macam mak dia. Bulu mata lentik.
2: Dapat perempuan. Macam mak dia. Alamak. Makin pening bapak dia nanti. Alah, Alia.
1: Apa boleh buat nasib badan.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu, Kak Sofia.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Baik, saudara, seperti yang dijanjikan, ayo kita sama-sama ikuti rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada petang ini Khamis 16 Julai 2026 adalah kiriman daripada Sabariah Sharif dari Kuala Terengganu bertajuk Surat Yang Tidak Pernah Dipos, yang akan disampaikan sendiri oleh penerbit Adila pada petang ini, Nadia Ahmad. Dan saudara, serang Adila pada petang ini turut diselang-selikan dengan lagu-lagu menggamit kenangan, antaranya Surat dari Perbatasan Dendangan Dato' Ahmad Jais, diikuti lagu Dendangan Dewi Yul berjudul Sampul Surat, dan lagu seterusnya nyanyian daripada Salamiah Hassan berjudul Surat Terakhir. Adila pada petang ini adalah terbitan Nadia Ahmad. Dengan itu, saudara, sekian saja pertemuan kita di Mestika Klasik untuk kali ini. Bagi memberi laluan kepada penyampai seterusnya, Firdaus Isa, ia akan menyambung tugas sendiri Ritma Klasik mulai pukul 6 petang ini nanti, ya. Sehingga itu, segala kilafan mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang dari saya, Emina Zamri, buat saudara walau di mana jua berada. Jauh dirindu, dekat disayang. Assalamualaikum dan terus dengarkan Adila.

semakin banyak perkara yang kita lupa. Lupa di mana letaknya cermin mata. Lupa di mana disimpan kunci rumah. Lupa nama orang yang baru kita kenal semalam. Tapi pelik. Semakin tua usiaku, semakin jelas pula wajah seorang lelaki yang sudah hampir 20 tahun meninggalkan dunia ini. Namanya Ismail. Tapi sepanjang hidup kami, aku tidak pernah memanggilnya dengan nama itu. Bagi aku, dia tetap abang. Hari ini genap 52 tahun usia perkahwinan kami. Kalau arwah masih ada, tentu dia akan duduk di kerusi rotan sebelah sana tu. Minta aku bancuhkan kopi kampung kegemarannya. Kemudian kami akan berbual tentang perkara yang sama. Tentang anak-anak. Tentang cucu. Tentang pokok rambutan yang semakin tua usianya. Aku tersenyum sendiri. Lucu juga ya. Rumah ni masih lengkap. Masih ada meja makan yang sama. Masih ada almari yang sama. Cawan kegemaran abang pun masih ada. Cuma itulah, orang yang selalu duduk di dalamnya dah lama tak ada. Macam biasa, petang tadi aku membuka semula sebuah kotak kayu. Kotak kecil kesayanganku, diperbuat daripada kayu jati. Tapi warnanya sudah kusam di mamah usia. Apabila aku membukanya, terhidu bau kertas lama. Bau kenangan yang cukup aku kenal. Dalam kotak tu tersusun mungkin hampir ratusan sampul surat. Ada yang sudah kekuningan. Ada yang dakwatnya hampir hilang. Ada juga antaranya yang masih mempunyai kesan air mataku yang pernah jatuh bertahun dulu. Aku mengusap perlahan satu demi satu sampul itu, seolah-olah sedang menyentuh kembali seluruh perjalanan hidupku. Aku tersenyum. Abang, tengok ni, surat-surat cinta kita. Masih elok, bang? Masih elok Sabar Yah simpan? Aku mengenali abang pada tahun 1974. Aku ketika itu baru menjadi guru di sebuah sekolah rendah. Masih muda, masih malu-malu. Abang pula seorang anggota tentera. Badannya tegap, tinggi. Kulitnya gelap kerana panas matahari. Tetapi senyumannya, Masya Allah, cukup membuatkan hati seorang gadis kampung seperti aku berdebar sepanjang hari. Zaman kami dulu, bercinta bukan seperti hari ini. Tak ada telefon pintar, tak ada panggilan video,
Tiada gambar yang boleh dihantar sesuka hati. Dulu, kalau kami rindu, kami menulis. Kalau sayang, kami menulis. Kalau merajuk sekalipun, kami juga akan menulis. Setiap minggu aku menunggu bunyi loceng basikal postman. Entah kenapa, bunyi loceng itu lebih indah daripada bunyi lagu-lagu di radio. Apabila postman menghulurkan sampul surat berwarna biru, aku lekas-lekas terus masuk ke bilik, menutup pintu, kemudian membaca surat itu berkali-kali dengan hati yang berbunga-bunga. Kadang-kadang hanya dua muka surat, kadang-kadang sekeping sahaja. Tetapi setiap patah perkataan cukup untuk membuatkan rindu bertahan untuk seminggu lagi. Aku masih ingat ayat pertama yang abang tulis. Sabar ya. Walau sejauh mana abang bertugas, hati abang tetap tinggal bersama Sabaria. Oh, ayat itu masih aku hafal sampai ke hari ini. Dan indahnya perasaan

Selepas kami bernikah, aku fikir hidup akan sentiasa bahagia bersama-sama abang. Rupa-rupanya tidak. Isteri kepada seorang tentera perlu berkahwin juga dengan tugas suaminya. Hari ini abang di Kedah, esok di Johor, lusa pula di sempadan negara. Perlahan aku belajar menerima. Aku belajar menunggu dan aku belajar bahawa ada cinta yang lebih banyak menunggu daripada memiliki. Namun kami tidak pernah bergaduh kerana berjauhan. Kerana setiap kali rindu itu datang, suratlah yang sentiasa menjadi pelukan. Dan setiap helaian kertas itu membawa pulang suara abang.

motor yang berhenti di hadapan rumah. Entah mengapa jantungku berdegup terlalu laju. Dua orang pegawai turun. Mereka tidak banyak bercakap. Dan aku juga tidak banyak bertanya. Kerana dari mata mereka lebih dahulu menjawab segala-galanya. Langit sangat cerah hari itu. Tetapi seluruh hidupku tiba-tiba menjadi gelap. Abang pergi bukan kerana perang, bukan kerana peluru, bukan. Tetapi kerana serangan jantung ketika sedang menjalankan tugas. Dia pergi tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal kepada aku. Namun yang tinggal hanyalah sebuah beg pakaian, jam tangan, selai baju seragam dan sepucuk surat. Surat terakhir. Surat terakhir untuk aku simpan. Dan aku masih ingat setiap ayatnya. Kalau suatu hari nanti abang pulang lebih awal daripada yang abang janjikan, jangan bersedih terlalu lama. Teruskan hidup. Besarkan anak-anak kita menjadi manusia yang baik. Dan kalau rindu, bacalah semula surat-surat kita. Bacalah semula surat-surat abang. Di situlah abang akan sentiasa hidup di hati Sabaria. Aku menangis. Bukan sehari, bukan seminggu, tetapi bertahun-tahun lamanya.

Kumulang menulis. Setiap ulang tahun perkahwinan, aku akan menulis. Setiap Aidilfitri, aku menulis. Setiap kali anak mendapat keputusan peperiksaan, aku menulis. Dan apabila anak sulungku menamatkan pengajian, juga aku menulis. Ketika cucu pertama ku lahir, juga panjang aku menulis. Abang, hari ini cucu kita sudah pandai menyebut perkataan tok. Abang, pokok rambutan yang abang tanam tu dah tinggi, dah berbuah pun. Abang, tengok rumah kita ni, masih kukuh berdiri. Masih aku sapu setiap pagi, bang. Aku masih tunggu kepulangan abang. Walaupun aku tahu penantian ini tidak akan berakhir.

Setiap surat aku lipat kemas. Aku masukkan ke dalam sampul. Aku tulis nama abang. Aku tulis alamat lama kem tenteranya. Tapi aku tidak pernah mengecop stem. Aku juga tidak pernah berjalan ke peti surat. Kerana aku tahu tiada postman yang mampu menghantar surat ke syurga. Anak-anakku pernah bertanya, kenapa ibu simpan semua surat ni, ibu? Aku hanya tersenyum. Kerana mereka tidak tahu, surat-surat inilah yang menemankan malam-malam sepi seorang balu. Apabila rindu datang tanpa diundang, aku membaca semula surat-surat abang. Apabila sedih itu datang, aku membalasnya dengan surat yang penuh kata-kata terharu. Begitulah caraku berbual dengan lelaki yang pernah menjadi seluruh duniaku. Mungkin orang lain menganggap aku belum boleh melepaskan. Tetapi mereka tidak faham. Mereka tidak faham yang aku sudah redha. Cuma aku belum berhenti menyayangi lelaki itu. Kerana cinta tidak pernah mengenal tarikh luput. Petang ini aku menulis lagi. Mungkin inilah surat yang ke-100 atau yang ke-200. Mungkin 300. Aku sendiri sudah tidak mengiranya.

帮你。Apabila rindu itu sampai ke gerbang hati, aku capai pen, aku buka helaian kertas putih, lalu aku menulis perlahan. Assalamualaikum, abang. Hari ini hujan turun lagi. Pokok rambutan kita masih berbuah, bang. Anak cucu kita semakin membesar. Dan Sabariah masih menyayangi abang seperti hari pertama kita bertemu. Aku melipat surat itu perlahan, memasukkannya ke dalam sampul, kemudian menyimpannya di dalam kotak kayu yang sama. Suatu hari nanti, apabila aku pula dijemput pulang, biarlah semua surat ini kekal di sini. Biar anak-anak membacanya, supaya mereka tahu cinta yang sebenar bukan diukur pada berapa lama kita hidup bersama, tetapi pada sejauh mana kita tetap setia, walaupun hanya tinggal kenangan. Kerana ada surat yang tidak pernah dipos, namun tetap sampai walaupun bukan ke peti surat. Tetapi

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kad merah paling pantas dalam sejarah kejohanan Piala Dunia ialah milik Jose Batista dari pasukan Uruguay. Pada kejohanan Piala Dunia 1986, hanya 56 saat selepas sepak mula, Batista melakukan terjahan keras kepada pemain Scotland dan pengadil perlawanan ketika itu dengan pantas mengeluarkan kad merah untuk tindakan keluar padang. Sehingga hari ini, ia kekal sebagai antara kad merah terpantas dalam sejarah kejohanan Piala Dunia. Rekod ini dikatakan antara rekod luar biasa kerana beliau tidak masuk sebagai pemain gantian tetapi sebagai pemain utama, dan beliau juga berada di atas padang kurang dari 1 minit, dan rekod ini bertahan selama 40 tahun serta masih belum dipecahkan. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
3: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
4: Ah, nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
3: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
4: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas, menambah kelazatannya.
3: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
4: Babas, rencah hidupku.
3: Pasti

0: bagi dua roti canai bikin lebar-lebar punya garingnya.
1: Ya.
0: Hai, aduh. Kau tengok belum apa-apa dah siap?
2: Yalah.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga Khamis.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026 bersamaan Satu Safar 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Emilina Zamri yang menemani saudara dalam Stika Klasik. Baiklah saudara, bermula 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 6.19 minit petang. Dan jangan lupa untuk ikuti Rakan Niaga Taman menggami kenangan bersama Saleha petang ni pada pukul 6.30 minit petang nanti. Baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Tanda sokongan kepada Radio Klasik. Siapa yang melaporkan diri? Hafsah Razak di Taman Sri Duyung Melaka. Syarif Amir di Alostar. Siapa lagi? Metua Tan di Kuching Sarawak. Katipah Sakijan. Cikgu Nozali Ahmad. Jaya Kesuma. Osman Dahan di Ipoh. Halijah Talib di Pontian. Min Rahim di JB. Kak Arhaya di Kuching Sarawak. Atih Yaakob di PD. Azizah Osman di Sungai Petani. Mas Alostar. Mustafa Siraj. Siapa lagi? Acik Jamiah Jabar pun ada. Haji Jaafar Ujang Pilah. Kak Muzlah Temon. Kak Wan Noriza di Yan Kedah. Nash pun ada. Pak Chu Murizam di Sik Kedah. Hamidah Kasim di Batu Perendam Melaka. Siapa lagi? Zalia Hussein dan juga Jalil Paimin di Kota Tinggi. Dan ramai lagi sedang dengarkan Radio Klasik. Mungkin ada yang berada di rumah. Ada yang berada di kebun rambutan. Kebun durian. Ada yang berada di dalam kereta. Apapun, terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai teman saudara. Baiklah, ingin saya kongsikan tentang safar. Hari ini dah masuk satu safar. Jadi perkataan safar dalam bahasa Hindi dan Arab adalah sama. Jadi Hindi pinjam perkataan safar. Safar bermaksud perjalanan. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Cinta Kristal Rahim Maruf dan juga Rentak Jantung Zaidun Simeon hanya di Ritma Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama dengan saya, Siti Saleha, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Saleha dapat nombor Cik Din dari komuniti setempat. Katanya Cik Din ni ada buat produk lain daripada orang lain. Mungkin ya, Cik Din boleh kongsikan bersama dengan kerabat pendengar Radio Klasik.
2: Baik, Saleha, terima kasih banyak-banyak. Okey, untuk pengenalan semualah, nama saya Muhammad Khairuddin bin Hairi. Saya wakil daripada Persatuan Penghuni Bulan 4A Pasal 4/9. Untuk maklumat Saleha, saya menjalankan perniagaan berkaitan seni kreatif dan kraft.
1: Oh, okey.
2: So selain menghasilkan produk seperti kitchen, cenderahati dan juga kraft, saya juga ada mengadakan bengkel, iaitu bengkel seni kreatif untuk komuniti dan sekolah, supaya mereka boleh belajar menghasilkan kraft tangan sendiri dengan menggunakan bahan kita semula.
1: Cik Din ni dah lama menghasilkan produk ini ataupun macam mana?
2: Sebenarnya Saleha, saya mula menceburi bidang ini sejak beberapa tahun lalu dah. Mula sebenarnya sebagai minat dan juga hobi. Selama kelamaan, saya kembangkan menjadi satu perniagaan dan juga platform untuk berkongsi ilmu melalui bengkel seni kreatif lah. Alhamdulillah, ala kulihal, dah setahun jugalah pengoperasian kami. Untuk maklumat Saleha, bengkel ini telah menerima geran Jati Madani daripada Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU JPM dengan kerjasama Perbadanan Putrajaya, BPH, SW Corp, Alam Flora dan paling penting sekali Saleha ya, sokongan penuh daripada Persatuan Penghuni Blok 4A Fasa 4 Persis 9. Alhamdulillah.
1: Di Putrajaya?
2: Ya, betul. Putrajaya. Sokongan ini banyak membantulah dalam mengembangkan perniagaan serta menjayakan pelbagai aktiviti komuniti.
1: Sebenarnya Cik Din ni buat sepenuh masa atau sambilan?
2: Alhamdulillah ala kulihal, saya menjalankan perniagaan ini secara sepenuh masa dan memberikan komitmen penuh kerana minat yang mendalam dalam bidang seni kreatif dan kita semula. Dari situ jugalah lahirnya projek upcycling plastik bot serta satu kempen kesedaran, iaitu kempen pelihara kalamullah dengan adab.
1: Alhamdulillah. Menarik. Macam mana nak tengok hasil kerja kreatif hasil tangan Cik Din sendiri?
2: Boleh layari TikTok kami, Bengkel Seni Kreatif.
1: Saleha yakin ramai pendengar Radio Klasik ini menantikan nak tengok hasil kreatif Cik Din sendiri. Cik Din, ada orang tanya macam mana nak order ni? Pesan melalui apa?
2: Pelanggan banyak membuat tempahan melalui media sosial seperti WhatsApp dan juga TikTok. So ni ada juga yang mengenali produk kami melalui program komuniti dan dari mulut ke mulut. Ini sokongan daripada kawan-kawan.
1: Mungkin boleh sebutkan nombor telefon.
2: Nombor telefon kami 017-356-5663. 017-356-5663. Kami akan sentiasa beroperasi. Kami akan komen secepat yang mungkin.
1: Ya, itu yang kita mahu. Kadang-kadang itulah. Kadang-kadang 12 tengah malam baru rasa datang idea nak contact Cik Din terus kan.
2: Betul.
1: Jadi 24 jam lah. Bersedialah Cik Din kan untuk membalas segala WhatsApp oleh pelanggan. Baiklah Cik Din, cabaran paling besar sebelum kita menutup ruangan Biz On Air kita pada hari ini.
2: Antara cabaran paling besar ya Saleha adalah untuk memperkenalkan seni kreatif dan kraft kepada lebih ramai orang dan memberi kesedaran bahawa hasil kraft tangan ini juga mempunyai nilainya yang tersendiri. Itu cabaran paling besar sekali. Akan tetapi cabaran itu juga menjadi motivasi untuk saya terus berkongsi dan mengembangkan bengkel ini, insyaAllah.
1: Kalau ada nak jadikan tenaga pengajar bagi sesuatu bengkel seni kreatif, kalau nak beli produk Cik Din sendiri pun boleh menghubungi nombor yang telah diberitahu. Boleh ulang sekali lagi nombornya?
2: Betul tu Saleha. Okey, telefon kami 017-356-5663.
1: Untuk laman sosial di TikTok dengan carian?
2: Carian dia Bengkel Seni Kreatif.
1: Bengkel Seni Kreatif. Baiklah saudara, untuk dapatkan maklumat lanjut boleh terus menghantarkan WhatsApp di nombor yang telah pun diberitahu oleh Cik Din tadi, dan juga boleh sama-sama kita intai di TikTok Bengkel Seni Kreatif. Baiklah Cik Din.
2: Baik, Saleha. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak sudi dalam ruangan Beast on Air di Taman Menggamit Kenangan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. #saudarakongsi kami tular.
0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz on Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 menit petang, istimewa di Radio Klasik.
4: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Terus menggamit kenangan dalam Ritma Klasik bersama saya Firdaus Isa. Baik, terima kasih kepada siapa lagi? Kepada Sakinah di Pengerang Johor, di Banjari, Rosli Sulaiman, Yusuf Dana, Kak Longgrik, Kak Mahjeng ke Cik Karudin, Jalak Lenting di Felda, Pemanis Gamat, Mok Ngaji di KB, Kak Lang Jerantut, Aki Ulu Ceka, Rosni Sultan di Kuching Sarawak, Manda Izzat Sungai Petani, Mak Daud di Kuala Nau, Aminah Taman Temara, Mawar Putih di Kuching Sarawak. Siapa lagi? Kita ada kita ada Imah Marang. Semua ni antara pendengar setia Radio Klasik. Baiklah, lepas ini ada lagu Calypso Tropicana, nyanyian Datuk Jamal Abdillah dan juga Ulala Tropika Francis Capita. Radio Klasik menggami kenangan.

kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: emosi, emosi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman melalui lagu Ulala Tropika, nyanyian Francis Carpenter. Ya, kita tahu yang Malaysia adalah negara tropika dan iklim kita khatulistiwa. Macam mengajar subjek geografi lah pula. Baiklah, terima kasih kepada yang terus setia dengarkan Radio Klasik, terus kiriman WhatsApp, dan ada juga yang kirimkan pantun. Nanti pantun saya bacakan. Apapun, kita dengar dulu lagu Bergendik Dangdung. Bergendik Dangdung. Macam itulah tajuknya. Dato' Siti Nurhaliza dan juga Dato' SM Salim.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
2: Ritma Klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah, pantun daripada Kak Alifah di Kajang. Pantun berbunyi, buah rambutan, buah pulasan. Bila makan manis rasanya. Radio Klasik menggamit kenangan, setia ditemani DJ Firdaus Isa. Terima kasih kepada Kak Alifah. Dan Puan Umaira katanya ucapkan selamat hari lahir kepada rakan baiknya. Profesor Wan Idura Wan Rashid, sempena hari kelahiran beliau yang ke-51. Dengan ucapan, moga tahun ini dan tahun-tahun yang mendatang segalanya baik untuk sahabatku, Prof. Baiklah, kepada yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir. Dan kepada yang mungkin menyambut ulang tahun perkahwinan, selamat menyambut ulang tahun perkahwinan. Moga perkahwinan saudara kekal hingga jannah. Baiklah, lepas ini ada lagu Hati Emas, Kembara dan juga Madah dan Kerenah. Ramlah Ram hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء.
1: Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu, hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
2: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 185 hingga 188.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur.

hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul.

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur, yakni bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Isteri-isteri kamu itu ialah sebagai pakaian bagi kamu, dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri. Lalu Ia menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih, yakni cahaya siang, dari benang hitam, yakni kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, yakni maghrib. Dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas larangan Allah. Maka janganlah kamu menghampirinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa.

0: janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui salahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.
2: Radio Klasik menggamitkan

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama Merentas Zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik. Waktu sekarang pukul 7.53 minit malam, menghampiri pukul 8 malam. Macam biasa pukul 8 malam sehingga pukul 9 malam, saudara akan saya tinggalkan dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 9 malam ada berita dan kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik pada pukul 9.15 minit malam nanti.

Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: 找你还啊，你放个走
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat saya tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
8: Sujana Archive pada hari ini.
9: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
8: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggambik kenangan irama merdah zaman. Waktu sekarang dah pukul 9.27 minit malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa sehingga pukul 12.30 malam dalam ritma klasik. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Rus. Katanya ucapkan selamat hari lahir kepada cucu sulung yang ke-12 tahun. Semoga sihat selalu dan belajar pandai-pandai. Itulah Kak Rus yang dah ada cucu yang berumur 12 tahun. Jadi kalau nak kirimkan kiriman WhatsApp ucapkan selamat hari lahir pun boleh, di talian 0135656128 ataupun nyatakan pilihan saudara, siapakah yang akan menjadi juara dalam Piala Dunia 2026.

0: Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara, Gita Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Gita Pujaan Klasik, carta malar segar pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malar segar pilihan. Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
2: Radio Klasik menggami kendangan. Baiklah, Haji Sari Haji Karsid. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak ucapkan selamat hari lahir kepada Yang Mulia Cik Puan Mahkota Johor, Cik Puan Khalida Bustamam. Semoga terus berbahagia di samping Tuanku Tengku Mahkota Johor. Kak Roy Wonderglow. Katanya, apa khabar semua pendengar Radio Klasik? Tak sabar katanya nak tunggu nostalgia di Klasik pada pukul 10 malam nanti. Baiklah, nanti sama-sama kita dengarkan lagu-lagu yang saya senaraikan dalam nostalgia di Klasik pada pukul 10 malam. Zan Kasim di Bakri Muar katanya Spanyol 2, Argentina 1. Jadi Zan Kasim pilih Spanyol. Baiklah, siapa lagi? Pak Wan Bubur Lambu. Macam biasa, Pak Wan kirimkan pantun yang panjang berjela-jela. Pak Wan kirimkan pantun yang berbunyi, pinang sebelah secalik kapur, daun sirih diracik-racik, mari kita semua berhibur mendengar lagu di Radio Klasik. Limau nipis, limau kasturi, tanam bersusun di lirik bukit. Jangan menung duduk menjendiri, lebih baik dengar Radio Klasik. Emping dimakan ayam betina bersama dengan kepingan cendawan. Antara Spain dan Argentina, tentulah Argentina pilihan Pak Wan. Selamat malam semua. Itulah. Siap pantun ya Pak Wan. Siap Syed Husin, Perlis, katanya Spanyol akan menewaskan Argentina. Nizi Batu 5C, katanya selamat dengarkan Radio Klasik. Ikhlas dari Uncle G Burger. Katanya senyum selalu. Siapa lagi nak kongsikan? Akan saya bacakan. Siapa lagi? Syarif Amir. Syarif Amir di Alostar katanya, saya pilih Spanyol menjadi Johan 2026. Ada yang pilih Spanyol, ada yang pilih Argentina. Kepada yang pasukannya dah tersingkir, bertambahlah. Baiklah, lepas ini ada lagu Pohon Cinta Berduri Raja Wali dan Riwayat Cinta Misha Omar.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Radio Klasik Mengkang.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Waktu sekarang dah pukul 9.55 minit malam, hampir pukul 10 malam. Pukul 10 malam macam biasa ada nostalgia di Klasik. Lepas ini ada lagu Selagi Ada Cinta, Ning Baizura.

0: Papagei. Ai macica ekor, macica ekor tinggal sembilan.
1: Cok, cok.
0: Pikiran lainnya kosong, pikiran kosong jiwa mengeluh. Papa, papa, papa.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: baru, Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan nostalgia di Klasik sehingga pukul 11 malam. Baiklah, lepas ini kita dengarkan lagu Suwa Suwe Ke Morning, nyanyian P. Ramlee, Yayan Tompel dan juga Ibrahim Din, lagu yang menghiasi filem Nasib Doremi. Diikuti lagu Tak Berdaya, Dato' Ahmad Jais dan juga Kau Hilang Di Mata, Juli Sudiro.

0: Istimewa di Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan berlalu lagu Kau Hilang di Mata, nyanyian Judy Sudiro. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Ahmad Idris. Baiklah, kita teruskan Nostalgia di Klasik malam ini dengan lagu Gelora. Nyanyian P. Ramli dan juga Salomah, diikuti lagu Gelora Cinta. Petikan filem Putus Harapan. Putus Harapan diterbitkan pada tahun 1953 dan lagu Gelora Asmara, nyanyian Ahmad Sibi.

0: Nostalgia, die Klassik.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Waktu sekarang dah pukul 10.49 minit malam, hampir pukul 11 malam. Pukul 11 malam kita ada berita, dan selepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada 18 Julai hari Sabtu dalam Harmoni Klasik. Assalamualaikum.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Geta Pujaan Klasik, carta malar segar pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Geta Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malar segar pilihan.

0: Februari pada 2023. Sehingga 14 Julai lalu, Malaysia mempunyai stok dagangan beras sebanyak 1.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ini termasuk stok penimbal 200 ribu tan metrik yang boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 bulan.
1: Hal padi, beras, kita stok sentiasa, kita jaga stok 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, bantuan bencana pertanian juga terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Mengulas lanjut, Datuk Seri Muhammad berkata KPKM tidak memandang ringan ancaman fenomena El Nino. Langkah persediaan diambil bagi mengurangkan impak terhadap sektor pertanian, termasuk memastikan pengurusan sumber air yang lebih cekap.
1: Sudah tentu memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Beberapa langkah segera susulan insiden turut diambil bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Kerjasama rentas agensi diperkukuh bagi membendung penularan ajaran sesat yang kini dikesan giat disebarkan melalui platform digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, cabaran penguatkuasaan kini semakin kompleks. Kumpulan terbabit kini beralih daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan media sosial dan aplikasi pesanan. Selain berselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal. Kementerian Pengangkutan tidak bercadang mewajibkan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu kompeten CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
3: Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
0: Datuk Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 ditangguhkan hari ini selepas bersidang selama 16 hari bermula 22 Jun lalu. Yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan sebanyak 13 ruang undang-undang RUU dan beberapa usul diluluskan sepanjang persidangan itu. Ini termasuk RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026, RUU Jenayah Siber 2026 serta RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol memburu kejuaraan Piala Dunia kedua awal pagi Isnin nanti menerusi kekuatan berpasukan yang mencerminkan identiti permainan mereka. Pengendali Spanyol, Luis de la Fuente, telah berkhidmat dengan Persekutuan Bola Sepak Spanyol selama 13 tahun dan sebelum ini melatih ramai pemain skuad kebangsaan ketika mereka masih di peringkat remaja. Rodri dan Mikel Merino dibimbing ketika beliau memenangi kejohanan Eropah bawah 19 tahun pada 2015. 4 tahun kemudian, Mikel Oyarzabal dan Dani Almo berada dalam keselbasan utama ketika skuad bawah 21 tahun Spanyol pimpinannya muncul juara Eropah. New York mengeluarkan amaran udara tidak sihat di seluruh negeri itu menjelang perlawanan akhir Piala Dunia antara Spanyol dengan Argentina 20 Julai nanti. Keadaan itu disebabkan oleh asap daripada kebakaran hutan di Kanada dan suhu tinggi di rantau itu. Pihak berkuasa juga telah mengeluarkan amaran kod merah kerana gelombang haba dan suhu boleh meningkat sehingga 40 darjah Celsius. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual akan menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia nanti. Selain campur tangannya dalam kontroversi kad merah Florin Balogun, Trump tidak banyak terlibat sepanjang kejohanan serta belum menghadiri sebarang perlawanan setakat ini. Dalam perkembangan lain, penyokong melahirkan rasa kurang senang terhadap pengumuman FIFA bahawa penyanyi Jennifer Hudson akan menyampaikan lagu kebangsaan Amerika secara langsung sebelum sepak mula. Pada saingan Super Bowl dan NBA, acara itu merupakan tradisi dalam sukan Amerika. Bagaimanapun, pada Piala Dunia FIFA, lagu kebangsaan negara tuan rumah lazimnya tidak menjadi sebahagian daripada upacara rasmi. Luar negara, harga gas asli cecair LNG di Asia meningkat ke paras tertinggi sejak akhir Mac susulan insiden serangan yang kembali tercetus di sekitar Selat Hormuz. Agensi Anadolu melaporkan Japan Korea Marker yang menjadi tanda aras bagi penghantaran spot LNG ke timur laut Asia meningkat 19.66% kepada $19.93 bagi setiap juta unit thermal British, yang melonjak 25.03% sepanjang bulan lepas dan 60.66% lebih tinggi berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Indonesia mengehadkan penggunaan gadget sewaktu aktiviti pembelajaran bertujuan menggalakkan penggunaan teknologi digital secara selamat, bertanggungjawab dan berunsurkan pendidikan dalam kalangan pelajar. Menteri Pendidikan Rendah dan Menengah Abdul Mukti berkata sekatan tersebut bukanlah bertujuan untuk mengharamkan penggunaan gadget, sebaliknya untuk melindungi kanak-kanak daripada risiko yang berkaitan dengan teknologi digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaburan KWAP dalam e-fishery penipuan terancam. Bekalan air jadi keutamaan hadapi El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kad merah paling pantas dalam sejarah kejohanan Piala Dunia ialah milik Jose Batista dari pasukan Uruguay. Pada kejohanan Piala Dunia 1986, hanya 56 saat selepas sepak mula, Batista melakukan terjahan keras kepada pemain Scotland dan pengadil perlawanan ketika itu dengan pantas mengeluarkan kad merah untuk tindakan keluar padang. Sehingga hari ini, ia kekal sebagai antara kad merah terpantas dalam sejarah kejohanan Piala Dunia. Rekod ini dikatakan antara rekod luar biasa kerana beliau tidak masuk sebagai pemain gantian tetapi sebagai pemain utama, dan beliau juga berada di atas padang kurang dari 1 minit, dan rekod ini bertahan selama 40 tahun serta masih belum dipecahkan. Formasi bola di klasik.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang, dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
2: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.
2: Saya pun mudah leh, tak tentu hal leh.
3: Pulau Intan, 88.3.

0: setengah malam hingga 6 pagi. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
2: Sujana Archive pada hari ini.
3: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
2: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
4: Klasik menggamit kenangan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersama lagi untuk meneruskan bacaan Al-Quran kita pada hari ini. Dan kita masih lagi berada pada juzuk yang ke-30, iaitu di akhir-akhir juzuk 30. Pada hari ini kita akan bacakan surah Quraisy, surah Al-Ma'un dan juga surah Al-Kawthar. A'udzu

0: الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.
1: مسلمين, di antara pelajaran daripada ayat yang kita bacakan surah Quraisy, secara umumnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Kaabah dalam kalangan orang Quraisy dan berfungsi sebagai tempat perlindungan daripada serangan musuh, dan ini satu penghormatan buat mereka. Sepatutnya kelebihan ini mendorong

0: berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ma'un, di mana surah ini memberi ancaman kepada pendusta agama. Ciri-ciri mereka itu ialah menghina dan mencerca anak yatim, tamak, culas dalam solat dan melengah-lengahkannya, riak dan enggan memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Jadi, pada surah Al-Ma'un ini, kita dapat kenal beberapa sifat yang dianggap mendustakan agama. Manakala surah Al-Kauthar, pada surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan bahawa Allah menganugerahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah telaga di syurga dan diseru supaya baginda melaksanakan solat dengan ikhlas dan melakukan ibadah korban sebagai suatu bentuk kesyukuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Asbabun nuzul, iaitu khususnya pada surah Al-Kauthar, Anas bin Malik meriwayatkan pada suatu hari, di saat baginda sallallahu alaihi wasallam mengantuk, baginda kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum kerana turunnya surah ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan, Al-Kauthar adalah sungai yang diberikan oleh Allah kepadaku di syurga. Di dalamnya terdapat kenikmatan yang melimpah ruah. Pada hari kiamat nanti, umatku akan meminum airnya. Demikian muslimin yang dirahmati Allah, beberapa pelajaran yang dapat kita ambil bersama, mudah-mudahan insya-Allah menjadi pedoman yang berharga untuk kita semua. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM menjana minda. #penyiaranjakim.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

semakin banyak perkara yang kita lupa. Lupa di mana letaknya cermin mata. Lupa di mana disimpan kunci rumah. Lupa nama orang yang baru kita kenal semalam. Tapi pelik. Semakin tua usiaku, semakin jelas pula wajah seorang lelaki yang sudah hampir 20 tahun meninggalkan dunia ini. Namanya Ismail. Tapi sepanjang hidup kami, aku tidak pernah memanggilnya dengan nama itu. Bagi aku, dia tetap abang. Hari ini genap 52 tahun usia perkahwinan kami. Kalau arwah masih ada, tentu dia akan duduk di kerusi rotan sebelah sana tu, minta aku bancuhkan kopi kampung kegemarannya. Kemudian kami akan berbual tentang perkara yang sama. Tentang anak-anak, tentang cucu, tentang pokok rambutan yang semakin tua usianya. Aku tersenyum sendiri. Lucu juga ya. Rumah ni masih lengkap. Masih ada meja makan yang sama. Masih ada

almari yang sama. Cawan kegemaran abang pun masih ada. Cuma itulah, orang yang selalu duduk di dalamnya dah lama tak ada. Macam biasa, petang tadi aku membuka semula sebuah kotak kayu. Kotak kecil kesayanganku, diperbuat daripada kayu jati, tapi warnanya sudah kusam di mamah usia. Apabila aku membukanya, terhidur bau kertas lama, bau kenangan yang cukup aku kenal. Dalam kotak tu tersusun mungkin hampir ratusan sampul surat. Ada yang sudah kekuningan, ada yang dakwatnya hampir hilang, ada juga antaranya yang masih mempunyai kesan air mataku yang pernah jatuh bertahun dulu. Aku mengusap perlahan satu demi satu sampul itu, seolah-olah sedang menyentuh kembali seluruh perjalanan hidupku. Aku tersenyum. Abang, tengok ni, surat-surat cinta kita. Masih elok, bang? Masih elok sahabat yang simpan? Aku mengenali abang pada tahun 1974. Aku ketika itu baru menjadi guru di sebuah sekolah rendah. Masih muda, masih malu-malu. Abang pula seorang anggota tentera. Badannya tegap, tinggi. Kulitnya gelap kerana panas matahari. Tetapi senyumannya, Masya Allah, cukup membuatkan hati seorang gadis kampung seperti aku berdebar sepanjang hari. Zaman kami dulu, bercinta bukan seperti hari ini. Tak ada telefon pintar, tak ada panggilan video, tiada gambar yang boleh dihantar sesuka hati. Dulu, kalau kami rindu, kami menulis. Kalau sayang, kami menulis. Kalau merajuk sekalipun, kami juga akan menulis. Setiap minggu aku menunggu bunyi loceng basikal posmen. Entah kenapa, bunyi loceng itu lebih indah daripada bunyi lagu-lagu di radio. Apabila posmen menghulurkan sampul surat berwarna biru, aku lekas-lekas terus masuk ke bilik, menutup pintu, kemudian membaca surat itu berkali-kali dengan hati yang berbunga-bunga. Kadang-kadang hanya dua muka surat, kadang-kadang sekeping sahaja. Tetapi setiap patah perkataan cukup untuk membuatkan rindu bertahan untuk seminggu lagi. Aku masih ingat ayat pertama yang abang tulis. Sabar ya. Walau sejauh mana abang bertugas, hati abang tetap tinggal bersama Sabaria. Oh, ayat itu masih aku hafal sampai ke hari ini. Dan indahnya perasaanku ketika itu.

selepas kami bernikah. Aku fikir hidup akan sentiasa bahagia bersama-sama abang. Rupa-rupanya tidak. Isteri kepada seorang tentera perlu berkahwin juga dengan tugas suaminya. Hari ini abang di Kedah, esok di Johor, lusa pula di sempadan negara. Perlahan aku belajar menerima. Aku belajar menunggu dan aku belajar bahawa ada cinta yang lebih banyak menunggu daripada memiliki. Namun kami tidak pernah bergaduh kerana berjauhan. Kerana setiap kali rindu itu datang, suratlah yang sentiasa menjadi pelukan. Dan setiap helaian kertas itu membawa pulang suara abang.

suara berhenti di hadapan rumah. Entah mengapa jantungku berdegup terlalu laju. Dua orang pegawai turun. Mereka tidak banyak bercakap. Dan aku juga tidak banyak bertanya. Kerana dari mata mereka lebih dahulu menjawab segala-galanya. Langit sangat cerah hari itu. Tetapi seluruh hidupku tiba-tiba menjadi gelap. Abang pergi bukan kerana perang, bukan kerana peluru, bukan. Tetapi kerana serangan jantung ketika sedang menjalankan tugas. Dia pergi tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal kepada aku. Namun yang tinggal hanyalah sebuah beg pakaian, jam tangan, selai baju seragam dan sepucuk surat. Surat terakhir. Surat terakhir untuk aku simpan. Dan aku masih ingat setiap ayatnya. Kalau suatu hari nanti abang pulang lebih awal daripada yang abang janjikan, jangan bersedih terlalu lama. Teruskan hidup. Besarkan anak-anak kita menjadi manusia yang baik. Dan kalau rindu, bacalah semula surat-surat kita. Bacalah semula surat-surat abang. Di situlah abang akan sentiasa hidup di hati Sabaria. Aku menangis bukan sehari, bukan seminggu, tetapi bertahun-tahun lamanya. Sejak hari itu, aku mula menulis. Setiap ulang tahun perkahwinan, aku akan menulis. Setiap Aidilfitri, aku menulis. Setiap kali anak mendapat keputusan peperiksaan, aku menulis. Dan apabila anak sulungku menamatkan pengajian, juga aku menulis. Ketika cucu pertama ku lahir, juga panjang aku menulis. Abang, hari ini cucu kita sudah pandai menyebut perkataan tok. Abang, pokok rambutan yang abang tanam tu dah tinggi, dah berbuah pun. Abang, tengok rumah kita ni. Masih kukuh berdiri. Masih aku sapu setiap pagi, bang. Aku masih tunggu kepulangan abang. Walaupun aku tahu penantian ini tidak akan berakhir.

mengkem tenteranya. Tapi, tapi aku tidak pernah mengecop stem. Aku juga tidak pernah berjalan ke peti surat. Kerana aku tahu tiada postman yang mampu menghantar surat ke syurga. Anak-anakku pernah bertanya, kenapa ibu simpan semua surat ni, Bu? Aku hanya tersenyum kerana mereka tidak tahu surat-surat inilah yang menemankan malam-malam sepi seorang balu. Apabila rindu datang tanpa diundang, aku membaca semula surat-surat abang. Apabila sedih itu datang, aku membalasnya dengan surat yang penuh kata-kata terharu. Begitulah caraku berbual dengan lelaki yang pernah menjadi seluruh duniaku. Mungkin orang lain menganggap aku belum boleh melepaskan. Tetapi mereka tidak faham. Mereka tidak faham yang aku sudah redha. Cuma aku belum berhenti menyayangi lelaki itu. Kerana cinta tidak pernah mengenal tarikh luput. Petang ini aku menulis lagi. Mungkin inilah surat yang ke-100 atau yang ke-200. Mungkin 300. Aku sendiri sudah tidak mengiranya. Aku hanya tahu selagi nafasku masih ada, akan sentiasa ada cerita yang ingin aku sampaikan kepada abang. Apabila rindu itu sampai ke gerbang hati, aku capai pen, aku buka helaian kertas putih, lalu aku menulis perlahan. Assalamualaikum, abang. Hari ini hujan turun lagi. Pokok rambutan kita masih berbuah, bang. Anak cucu kita semakin membesar. Dan Sabariah masih menyayangi abang seperti hari pertama kita bertemu. Aku melipat surat itu perlahan, memasukkannya ke dalam sampul, kemudian menyimpannya di dalam kotak kayu yang sama. Suatu hari nanti, apabila aku pula dijemput pulang, biarlah semua surat ini kekal di sini. Biar anak-anak membacanya, supaya mereka tahu cinta yang sebenar bukan diukur pada berapa lama kita hidup bersama, tetapi pada sejauh mana kita tetap setia, walaupun hanya tinggal kenangan. Kerana ada surat yang tidak pernah dipos, namun tetap sampai walaupun bukan ke peti surat. Tetapi tetap sampai ke hati.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu, kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

0: Radio Klasik di Singapura 106.7.
1: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

Rasai bahang kemunca bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemunca pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila,
2: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sepanjang jalan kenangan, melodi tanpa henti.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Saudara-saudari, dalam surah Al-Kahfi, kisah Zulkarnain ini duduk selepas cerita Nabi Khadir alaihi wassalam. Perasan tak kenapa, kenapa Allah Ta'ala ni dia susun cerita-cerita ni dengan hikmah tertentu. Ha, ni sekarang perkataan hikmah ni. Jadi para ulama Al-Quran, para ulama tafsir, ya, mengatakan cerita Zulkarnain duduk selepas cerita Nabi Khadir sebab Allah nak didik kita dalam proses menyebarkan rahmatan lil alamin, dalam proses menyebarkan Islam, nak selamatkan orang daripada bahaya di hari akhirat. Ada orang akan puji kita, ada orang akan keji kita. Maksudnya apa? Okey, dengar elok-elok eh. Cerita Zulkarnain adalah cerita yang ramai orang puji baginda. Baginda nak menyebarkan rahmatan lil alamin di tiga tempat. Surah Al-Kahfi menggambarkan baginda bermusafir ke sana, ke sini, ke pergunungan, ke tempat matahari terbenam, ke tempat matahari terbit, ke barat, ke timur, ke sana, ke sini, ya, pimai. Tetapi Zulkarnain memang menyebarkan Islam dan mendapat pujian daripada penduduk hentian pertama, penduduk hentian kedua, penduduk hentian ketiga bertepuk tangan kerana memuji pemerintah ini yang memberikan Islam dalam bentuk manfaat kemahiran, dalam bentuk manfaat rezeki, dalam bentuk keadilan. Siapa tak nak? Tetapi ya, kena ingat, tak semua orang, ya, bila menyebarkan Islam orang akan suka. Orang, tak semua orang nampak manfaat tu. Betul tak tuan-tuan puan sekalian? Pernah tak dalam hidup anda orang macam, kau tak payahlah nak cakap benda-benda baik ni, aku tahulah dosa kau tu. Kita dulu ni berkawan sejak bangku sekolah lagi. Dah cukup lah. Tak payahlah nak cakap pasal rasuah, tak payahlah nak cakap pasal riba. Sudah-sudahlah. Jadi ada orang akan sindir-sindir kita, ada orang akan keji kita. Dan that's why, itu sebab Allah letak sebelum cerita Zulkarnain cerita Nabi Khadir yang mana dimarahi oleh Nabi Musa. Nabi Musa tak suka dengan tindak tanduk Nabi Khadir. Padahal Nabi Khadir sedang menyebarkan rahmatan lil alamin, menyebarkan agenda yang sama dengan Zulkarnain. Nak sebar kebaikan pada pemilik perahu, nak sebar kebaikan kepada dua orang ibu bapa yang ada seorang kanak-kanak, nak sebar kebaikan kepada dua orang anak yatim. Tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, subhanallah. Tapi tidak disukai kan. Nabi Musa mewakili kita lah, kita yang tak faham apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Islam yang kita sedang lihat. Ada benda kita suka kan, ada benda kita tak suka. Ini kelemahan kita, fikiran kita terbatas. Jadi dalam proses kita berdakwah, kena get ready ya. Ada benda orang akan puji kita, ada benda orang tak suka. Dan jangan kerana orang tak suka, kita pun tutup mulut tak bercakap. So ingat ya, barakallahu fikum. Kita jumpa lagi dengan topik yang baru tentang Zulkarnain, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Hashtag penyiaran jakit. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Berirama dengan lagu pujaan hati.
2: Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas, Pulau Pinang.
3: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
4: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
5: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
4: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan Semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Lebih Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua, dari Kak

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami. Ketika mengejutkan beliau, suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Aku, Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
2: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
3: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
2: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

menziarahi aku sesudah aku wafat. Dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku, dia berhak mendapat syafaatku.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang lelaki juga masuk ke dalam masjid dan kemudian menunaikan salat. Lalu lelaki itu datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepada baginda. Baginda menjawab salam lelaki tersebut sambil bersabda, "Kembalilah kamu dan kerjakan semula salatmu, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Lelaki itu kembali mengerjakan salat seperti yang dikerjakan sebelum itu. Lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada baginda. Lalu Rasulullah menjawab salamnya dan Rasulullah bersabda kepada lelaki tersebut, "Kembalilah kamu, kerjakanlah salat sekali lagi, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Maka lelaki itu mengulangi salatnya sebanyak 3 kali dan akhirnya dia berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, bagaimanakah cara yang lebih baik selain daripada cara ini? Jika begitu, ajarkanlah caranya kepadaku." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu berdiri untuk mengerjakan salat, maka bacalah lafaz takbir. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu setelah sebelumnya kamu membaca suratul Fatihah. Kemudian rukuklah sehingga kamu tenang, yakni tamaknina di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah sehingga kamu tegak, yakni lurus berdiri. Kemudian sujudlah sehingga engkau tenang di dalam sujud. Lalu bangkitlah sehingga engkau tenang di dalam keadaan duduk. Dan kemudian sujudlah sehingga kamu tenang di dalam sujud. Dan lakulah yang sedemikian pada semua salatmu." Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Sekarang saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Hidup bukan tentang mencari jalan yang bebas daripada cabaran, saudara, tetapi tentang memilih jalan yang menjadikan kita insan yang lebih berani, lebih matang dan lebih mengenal erti syukur. Pilihan yang benar tidak selalu membawa kemudahan, tetapi sering membawa ketenangan yang tidak mampu dibeli oleh apapun di dunia ini. Waktu sekarang, saudara, sudah pun 6.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Salam kasih sayang untuk semua. Terima kasih untuk hari ini pertemuan kita 17 Julai 2026 bersamaan 2 Safar 1448 Hijriah. Hari Jumaat hari ini, saudara, dan seketika tadi 5.58 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.10 minit pagi. Saya mengharapkan semoga kita semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, gembira dan bahagia selalu. Dan kami akan menemani kenangan-kenangan saudara dengan lagu-lagu yang akan berkumandang. Semoga saudara akan terus terhibur, akan terus bersemangat bersama-sama sajian klasik pagi ini. Dan hari ini juga hari yang cukup istimewa kepada kami di Radio Klasik dan kepada saudara juga. Istimewanya nanti pukul 9 pagi kami akan bawakan cerita tentang bola, tentang tokoh bola tempatan, tentang seseorang yang cukup istimewa tentu saja di hati mereka yang yang sukakan bola, yang minat dengan permainan bola sepak ini. Jadi kami bawakan kepada saudara nanti pukul 9 pagi. Jangan ketinggalan untuk terus bersama-sama kami. Ini dia lagu daripada Datuk Ramli Sarip dan Gigi, Senandung Hidup Berbudi, rakaman tahun 1992. Dan selepas itu dengarkan Salamnya Hassan, Semut-Semut di Titian Usang.

0: Bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. 6.17 minit pagi, 6.20 minit pagi ketika ini, saudara. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja bersama-sama sajian klasik pagi ini, Anisma di sini akan temani saudara sehingga pukul 10 pagi nanti. Baik, setiap pilihan ibarat benih yang ditanam di tanah kehidupan. Ada yang tumbuh menjadi teduhan, ada yang menjadi duri. Namun semuanya, saudara, mengajar erti kesabaran dan kebijaksanaan. Usahlah kita menyesali setiap keputusan yang dibuat dengan niat yang baik, kerana setiap perjalanan sentiasa mempunyai hikmah yang tidak terlihat pada permulaannya. Baik, terima kasih memilih Radio Klasik sebagai teman perjalanan saudara. Mungkin dah ada yang turun ataupun keluar dari rumah untuk ke tempat kerja dan sebagainya. Kami doakan semoga sampai dengan selamat ke tempat yang dituju. Terima kasih juga rakan kerabat Radio Klasik yang seawal pagi lagi dah pun singgah ke talian WhatsApp kami. Memang pagi-pagi dah pun bersama-sama, tak ketinggalan untuk memeriahkan laman-laman media sosial Radio Klasik. Terutamanya Cikgu Nur Zali Ahmad dari Alustar Kedah. Memang yang pertama selalunya. Katanya Radio Klasik lagu-lagunya tetap menggamit kenangan, di samping maklumat semasa berguna kepada kita. Radio Klasik sentiasa nombor satu di hati pendengar-pendengarnya. Terima kasih juga untuk Zaliha Husin dari Ipoh, selamat bertugas salam Jumaat penghulu segala hari katanya. Baik, terima kasih rakan-rakan kerabat yang lain. Seketika nanti saya jenguk-jenguk siapa yang ada bersama-sama saya. Dan hari ini juga saudara, kita ada pantun di Klasik pada pukul 8 pagi. Jadi yang nak berpantun, nantikan saya akan muat naik pantunnya pada pukul 8 pagi nanti. Ku nanti kau pulang. Ini dia Ramli, dan selepas itu Aida menerusi lagu Dugaan Kasih.

0: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Adabi, kini dengan produk terbaru.

0: Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Mak, pinjam RM10, Mak.
2: RM10? Kau nak buat apa?
1: Buat pengoreh poket lah, Mak.
2: Patut Mak yang minta duit kat kau.
1: Lah, dapat gaji so, esok bayarlah. 3 kali ganda, Mak.
2: Kojo tak ada, tiba-tiba pula ada gaji.
1: Oh, Mak ni, bila hujan dapat kojo lah, Mak.
2: Hujan, hujan. Elok kau jaga kau bau ke sawah tu, ha?

Entah di mana daripada Tan Sri P. Ramlee, lagu yang dipetik daripada filem Keluarga 69. Di mana lagi saudara kalau bukan di Radio Klasik menggamit kenangan? Tentu saja lagu-lagu yang disiarkan adalah lagu-lagu yang sentiasa melekat di hati. Baik saudara, saya nak kongsikan apa yang tular. Ini berkenaan dengan video yang tular seminggu ini. Mungkin ada di antara saudara dah pun membacanya. Tapi ini sajalah untuk mengingatkan kita lagi supaya tidak berlaku kejadian seperti ini. Dan sebenarnya bukan rakyat tempatan yang melakukannya, ya. Tindakan pengotor seorang pelancong asing yang membiarkan anaknya membuang air kecil di dalam tong sampah di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur mengundang kecaman daripada pengguna media sosial. Menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di sebuah platform media sosial, ya, pasangan suami isteri dilihat membiarkan anak lelaki mereka mencangkung dan membuang air besar di dalam sebuah tong sampah di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Ada yang mengatakan, kemanakah adab manusia ini? Padahal tandas dekat saja untuk bawa anaknya membuang air besar. Boleh suka-suka biarkan anak buang najis yang busuk di tong sampah tersebut. Menurut wanita tersebut, menurutnya wanita tersebut dipercayai terus melangkah ke tandas untuk mencuci tangan selepas selesai urusan anaknya di tong sampah itu. Patutnya kena tindakan khidmat masyarakat atau mungkin ada denda-denda lain, ya. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata pengguna turut meluahkan rasa kecewa dengan tindakan pelancong tersebut yang dianggap tidak menghormati budaya di negara ini dan mengabaikan kesihatan di tempat, kebersihan di tempat awam. Itu coret-coret kehidupan itu, saudara. Memang tidak sepatutnya berlaku dan mengharapkan semoga perkara begini tidak berulang lagi. Jagalah kebersihan dan contoh teladan yang baik, dan sesungguhnya kita mengikut peraturan di mana kita berada. Baik, lagu ini daripada Ayu, Bukan Wajah Lukisan Hati, dan selepas itu kita dengarkan Freedom, Impian Ternyata, dan kita juga ada lagu daripada Sunny Sauri, Joget Lambak.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Kharkov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: hingga 10 pagi.
1: Lida, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
0: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidup kita.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Waktu terus berlalu, saudara. Sudah pun 7.17 minit pagi ketika ini. Jangan terlalu lama berdiri di persimpangan sehingga masa memilih bagi kita, masa memilih bagi pihak kita. Ada keputusan yang menuntut keberanian lebih daripada kepastian. Walaupun masa dengan masa depan masih diselubungi kabus, teruslah melangkah. Sesungguhnya langkah yang lahir daripada keyakinan lebih bermakna daripada 1,000 keraguan yang tidak pernah bergerak. Terima kasih, saudara, yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Yang dalam kenderaan, dari mana nak ke mana agaknya, kami doakan semoga sampai dengan selamat ke tempat yang dituju. Dan kami juga berbesar hati kerana saudara memilih Radio Klasik sebagai teman perjalanan saudara. Baik, bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati, sehingga pukul 10 pagi nanti dengan lagu-lagu menggamit kenangan dan info-info terbaik yang akan saya kongsikan. Hari ini pukul 8 pagi, macam biasa kita ada pantun di Klasik. Pantun hari ini tentulah temanya bola. Jadi kepada saudara bersedia untuk berpantun, boleh singgah ke laman Facebook Radio Klasik pukul 8 pagi nanti. Dan pukul 9 pagi nanti, kita ada tetamu yang cukup istimewa. Kalau saudara nak tahu siapa, teruskan bersama-sama Radio Klasik. Ini dia A. Karim Jaiz and Lefantons menerusi lagu Kecewa Cinta. Kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu pop ye-ye, boleh dengarkan menerusi ruangan Mestika Klasik bermula pukul 2 petang setiap hari.

Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Pindah. Bersama pasangan istimewa Dato' Subadron Abdul Aziz dan Datin Sarwar Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 pagi. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Apa yang terjadi daripada Mike Ibrahim? Apa saja yang terjadi, apa saja yang berlaku di persekitaran kita, saudara, kita ambil iktibar daripadanya. Kita bersyukur dengan apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita masih ada orang yang tersayang, kita masih ada pekerjaan, kita masih ada makanan di atas meja, dan kita masih ada lagi diri kita sendiri, hati yang tabah sesungguhnya. Baik, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang ada di talian WhatsApp kami, yang dah pun ramai memeriahkan talian WhatsApp awal pagi lagi. Terima kasih Wan Sebuyau dari Samarahan. Selamat pagi, assalamualaikum. Katanya selamat menjalankan tugas sambil memandu ke tempat kerja. Kita berhibur bertemankan Radio Klasik, mengkamit kenangan. Terima kasih dengan lagu-lagu yang disiarkan. Terima kasih juga untuk Nuri Angkasa. Selamat pagi, berdoa mohon rahmat ikhlas sepenuh hati. Salam pagi Jumaat, moga diberkati Ilahi. Terima kasih pantun yang manis pagi ni. Baik, nanti kita ada pantun di Klasik pukul 8 pagi. Saudara singgah sekali lagi ke laman Facebook Radio Klasik. Baik, lagu ini daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, judulnya Hidup Sederhana. Lagu rakaman tahun 1980, lagu ciptaan Abu Fahla dan lirik oleh Siti Zaleha Hashim dan Datuk Sudirman Haji Arsyad sendiri.

Gandingan suara R. Azmi dan Lena mendendangkan lagu yang diberi judul Dunia, lagu ciptaan Osman Ahmad Orchestra. 7.41 minit pagi ketika ini, saudara. Info pagi yang nak saya kongsikan pagi ini, penubuhan Majlis Media Malaysia MMM merupakan langkah penting dalam memperkukuh ekosistem media negara menerusi amalan kawal selia kendiri yang berteraskan profesionalisme, accountability dan integriti. Itu kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof. Beliau berkata penubuhan majlis itu mencerminkan kematangan industri media Malaysia dalam memastikan standard kewartawanan terus dipertingkat, sekaligus memperkukuh peranan media sebagai institusi yang diyakini masyarakat. Ini lagu daripada Halil Chi, Joget Memilih Jodoh. Bagaimana saudara ketika memilih jodoh dahulu? Adakah jodoh pilihan keluarga ataupun pilihan sendiri? Ada yang jodohnya datang sendiri, ada yang mencari jodoh sampai ke hujung dunia. Rupa-rupanya jodoh depan mata je, kan? Baik, dan selepas itu kita ada lagu daripada Datuk Yusni Hamid, Kenal Tapi Siapa.

Nostalgia, cinta dan bola dalam Arena Bola dan Bintang bersama pasangan istimewa Datuk Subadron Abdul Aziz dan Datin Sarwar Abdul Rahman berkongsi kisah cinta, kehidupan dan pengalaman dalam dunia bola sepak yang penuh warna. Jangan lupa janji temu saudara Jumaat 17 Julai 2026 pukul 9.15 pagi. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Ikuti silang budaya. Stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyingkap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Aziz. Silang Budaya, stesen berkembar, Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.

Dato' Ahmad Jaiz, sedara sedenyut nadi, sudah pun 7.53 minit pagi ketika ini, saudara. Baik, 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi IPT boleh mula menebus voucher buku madani bernilai RM100 menerusi portal My Siswa Place. Dah pun bermula pada 15 Julai lalu dan saudara ataupun adik-adik kita boleh menebusnya. Ya. Baik, terima kasih juga yang terus bersama-sama kami di tempat kerja, mungkin dah sampai. Tapi baru kemas-kemas meja dan sebagainya, nak memulakan tugas pada pukul 8 pagi nanti. Baik, saya dah pun muat naik ke laman Facebook Radio Klasik, pantun di Klasik pagi ni. Jadi pada saudara yang nak berpantun, tinggalkan serangkap pantun 4 kerat saudara untuk saya bacakan. Dan petang ini jangan lupa untuk ikuti Nur di Klasik dengan judul 3 Wajah Manusia Saat Harta Pusaka Jadi Taruhan. Dan petang ini kita akan bersama-sama dengan Ustaz Bukhari Safian, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah dan Pemasaran MAINS. Jangan lupa saudara, 3 Wajah Manusia Saat Harta Pusaka Jadi Taruhan. Petang ini 5.30 minit petang. Ini lagu daripada Datuk Sharifah Aini, Bangkitnya Seorang Kekasih. Lagu yang diterbitkan pada tahun 1988. Dan kita dengarkan juga kumpulan Fair menerusi Terlanjur Menyintaimu.